0: program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Perbaiki pola komunikasi antara SPPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
2: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
3: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
2: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu

0: jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Terasan gimana?
0: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada Kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah Kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
7: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir jadinya.
6: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
9: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
10: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
9: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chan Virakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
11: This issue in the spirit of good neighborliness.
12: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
11: And for the region as a whole.
9: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
13: Amid forces that threaten multilateralism.
14: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
9: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda masih bersama saya Budiman Tayar di pagi ini, pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak. Bagaimana juga di tempat Anda, apakah sama ya? Dan juga kita berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan juga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang banyak ya, dalam tentunya beraktivitas pada hari ini. Yang punya planning mau keluar kota ya, menikmati akhir pekan pada pagi ini ya, mungkin bersama keluarga atau juga orang yang Anda cintai ya, sayangi, tetap hati-hati di jalan dan pastikan utamakan keselamatan. Cek kembali kendaraan Anda apabila Anda ingin keluar kota ya, apalagi menggunakan kendaraan roda 2 ya atau juga roda 4 ya. Tekanan ban dan juga oli ya bisa Anda cek kembali apakah sudah diganti atau belum begitu ya. Tekanan angin jangan lupa diperiksa agar tentunya di jalan tidak kenapa-napa begitu ya. Kita masih hadirkan tentunya berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, Nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, Nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, Nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, Nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, Nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan Sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Tokos, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bagi Anda pecinta bola, tentunya Anda pasti sudah tahu ya bahwasanya jadwal Liga Final ya, Liga Champions 2025-2026 ini mempertemukan PSG ya, Paris Saint-Germain melawan Arsenal yang akan digelar pada 30 Mei 2026 di Arena Budapest, Hungaria. PSG ini lolos ke final usai menyingkirkan Bayern Munich ya dengan agregat besar ya, setelah menang 5-4 di leg pertama dan imbang 1-1 di leg kedua. Sementara Arsenal melaju usai mengalahkan Atletico Madrid ya 1-0 di leg kedua 5 Mei 2026 lalu. Dan kick off ini dijadwalkan di gelar pada pukul 9 malam waktu setempat ya, Minggu 30 Mei 2026. Nah, kalau Anda ini tim dukungan atau unggulan Anda apa ini? PSG atau Arsenal nih? Nah, tunggu ya, tapi masih lama, 30 Mei 2026. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang

kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya masih menemani Anda di pagi ini, pagi yang cukup cerah ya. Kota Pontianak sudah apa namanya, mataharinya sudah menunjukkan penampakannya ya. Artinya alhamdulillah ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar pada pagi ini. Kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini pendengar, dan informasi seperti biasa kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami ya, dari i.co.id. Pendengar, komitmen menjaga ketertiban dan kedaulatan negara kembali ditegaskan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Seorang warga negara asing ya asal Hong Kong berinisial PML resmi dikenakan tindakan deportasi setelah diketahui melakukan overstay atau tinggal melebihi izin keimigrasian di Indonesia. Tindakan deportasi ini dilaksanakan pada Rabu 6 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dengan pengawalan petugas imigrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. WNA perempuan ini sebelumnya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga 13 Juni 2025 dengan maksud tujuan mengunjungi keluarga. Namun berdasarkan hasil pengawasan dan juga operasi keimigrasian yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak, yang bersangkutan diketahui berada di Indonesia setelah masa izin tinggalnya berakhir begitu. Dan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak Sampenado menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk nyata pengawasan terhadap keberadaan dan juga aktivitas orang asing di wilayah kerja imigrasi Pontianak. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan masih bersama saya Budiman Tahir, dan tentunya kita masih punya berbagai lagu dan informasi lainnya yang hadir di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ke Ketapang, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir melepas keberangkatan 12 orang jemaah haji Kabupaten Ketapang 2026 Jumat kemarin. Suasana haru dan penuh hikmat mewarnai prosesi pelepasan para calon tamu Allah yang akan bertolak menuju ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Pada kesempatan itu, Jamhuri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Ia pun menjelaskan sistem pembagian kuota haji nasional dilakukan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Menurutnya, daerah dengan jumlah penduduk lebih besar memperoleh kuota lebih banyak meskipun masa tunggu keberangkatannya juga lebih panjang. Dan dalam kesempatan itu ia pun mendoakan agar seluruh jamaah ini diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Radio RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Setelah tadi kita udah ditemani dengan ragam informasi melalui RRI Pro 1 Pontianak bersama teman-teman kita di sana ya. Oke, kita hadir pendengar ya untuk Anda, berbagai informasi juga kami hadirkan dari RRI Sambas untuk para pendengar. Dan saat ini juga cuaca terpantau begitu cerah sekali, mudah-mudahan membawa semangat kita di pekan kita hari ini pendengar ya. Oke, kita akan ikut berbagai informasi untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz Indonesia dengan mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video tersebut asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan Latops Lagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Adapun unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka adalah tidak benar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang

tenggorokan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Oke, masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan weekendnya ataupun juga saat ini yang lagi santai-santai aja tetap dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu ya. Dan tentunya kita harapkan semua berbahagia dengan siapapun Anda saat ini. Kali ini pendengar, kalau kita cek cuaca lebih lanjut, ya cukup cerah sih ya pagi hari ini. Kalau kita lihat di BMKG sih, katanya sebagian besar cuaca untuk di wilayah ya Kabupaten Sambas ini lebih ke berawan mendengar. Suhunya sekitar di angka 28 derajat Celcius. Oke, baiklah para pendengar, kita juga suguhkan informasi ya setelah lagu-lagu. Masih banyak kok lagu-lagu yang lain nanti kita dengar ya. Kali ini pendengar, kita tentang fenomena warteg kekinian ataupun warung makan lagi, istilahnya paling kenal gitu ya, rumah makan Padang apapun. Biasanya tempat makan ya rumah makan sih ya, rumah makan Padang biasanya nyebutnya gaya pendengar ya. Nah sekarang fenomenanya makin hari makin kekinian gitu ya, konsepnya ada berbagai gaya konsumsinya juga pendengar ya. Nah kali ini kita kutip dari rri.co.id pendengar ya, fenomena warung Tegal ataupun juga warteg istilahnya bacaannya pendengar ya, sekarang itu lebih ke premium ya, dan juga menjadi perbincangan banyak masyarakat Indonesia karena ada yang memang lebih suka makan di sana, ada juga karena ya mikirnya variatif banget gitu ya, dengan harganya ramah di kantong. Ini kan tempat-tempat rumah makan tuh kan banyak banget gitu pendengar ya, terutama untuk di wilayah Sambas ya, Timur Longgok di mana-mana pun pendengar ya, disesuaikan aja budget, rasa dan juga kenyamanannya pendengar ya. Dan sekarang ya udah mulai banyak diantaranya gitu ya, di tempat-tempat yang lain pun udah mulai fancy gitu pendengar, ataupun istilahnya lebih ke keren gitu pendengar ya. Sekarang juga cenderung dengan harga-harga yang cukup tinggi gitu pendengar ya, karena kita tahu ya harga barang pokok sekarang pun gak semurah itu gitu ya. Satu sisi juga ada yang memang menerapkan konsep ya, karena tempatnya lebih nyaman, enak ya, kemudian rasanya juga enak, jadi sesuai dengan harganya gitu pendengar ya. Nah tapi sekarang udah menjadi bagian konsumsi hari-harian masyarakat gitu ya, tempat yang memang untuk mereka enjoy. Salah satu sisi juga mereka kayak lebih menikmati nuansanya gitu pendengar ya. Nah ada disampaikan oleh Ketua Koperasi Warteg Nusantara Mukroni bahwa pada dasarnya warteg itu kan konsep rumah makannya itu cukup sederhana. Nah ini terapannya dengan sistem prasmanan gitu pendengar ya, dan pastinya juga mengutamakan kenyamanan di sana. Nah tapi di sekarang ini ada nih ya prasmanan ala warteg itu yang lebih premium, ataupun ada restoran-restoran tertentu yang memang menerapkan ala warteg tapi dengan makanan yang lebih banyak variatif, lebih mahal, pricey gitu pendengar ya. Kemudian tempatnya juga lebih nyaman gitu ya. Nah, terkait penggunaan istilah brand warteg fancy ini pendengar, tidak jadi persoalan yang begitu besar, dan pastinya jelasnya ya tidak menghilangkan ciri utama si warteg ini sebagai masakan rumahan gitu pendengar. Dan diketahui bahwa warteg ini ternyata punya sejarah panjang di negeri kita Indonesia, terutama di salah satu daerah provinsi di Indonesia ini, dan di daerahnya itu di Jakarta. Nah itu kalau di sana itu puluhan ribu usaha warteg itu banyak banget gitu, paling berjimbun di mana-mana itu ada ya, sesuai dengan harga, variasi dan tempatnya gitu pendengar. Dan berbagai versi cerita tentang asal usul warteg itu berkembang di masyarakat. Ada yang memang berasal dari orang-orang Tegal karena nyebutnya warteg, warung Tegal gitu pendengar, yang kemudian merantau ke Jakarta. Tapi ada yang cerita lain yang berkembang gitu pendengar, dan itu masih sangat masif untuk di daerah sana gitu ya. Nah kalau untuk penggunaan nama warteg sebagai merek usaha itu sifatnya terbuka ya, karena memang udah jadi milik publik gitu ya. Dan banyak pelaku usaha mengembangkan berbagai versi nama warteg sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Meskipun di sana mengalami berbagai inovasi lah itu istilahnya pendengar ya. Dan tapi jelasnya ciri khas warteg ini tetap tidak berubah gitu pendengar ya. Tetap menyajikan masakan rumahan, prasmanan gitu modelnya gitu ya. Dan beberapa menu yang memang dianggap sudah menjadi ciri khas
tempat warung makan gitu ya, pada umumnya gitu ya. Kayak tempe orek, itu kan telur asin, ya kadang itu memang tetap malar ade. Tapi di rumah Padang yang gak jauh yang namanya rendang ya, ataupun juga kayak di warung-warung yang biasanya gitu goreng ayam, itu udah biasa, udah ada di sana gitu ya. Dan sementara di satu sisi, sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida ini punya pandangan ataupun objek yang berbeda gitu ya, tentang warteg fansi di kalangan masyarakat. Nah, fenomena warteg fansi menurutnya itu muncul sebagai respon kondisi ekonomi makro yang menunjukkan fakta penurunan kelas menengah. Jadi menurut data BPS selama periode 2019 sampai 2024 itu ada 9,48 juta kelas menengah yang menengah ya, yang turun kasta ke kelompok menengah rentan, dan ada juga yang kelompok rentan miskin. Kayaknya wajar dah. Karena lihat ya, ekonomi sekarang juga kayak bahan-bahan pokok itu pada naik, kita belanja semuanya kayak dipajakin gitu ya. Dan satu sisi kayak satu sisi banyak lah gitu ya yang menjadi pertimbangan, karena di satu sisi juga kayak pendapatan atau penghasilan nih makin hari bukan makin naik, ada yang malah makin turun gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat daya konsumsi masyarakat tuh kayak masih sama gitu sebenarnya gitu ya, karena ya kita tahu bahan-bahan pokok selalu ada dan selalu kita konsumsi ya, wajar ya kita tiap hari juga makan, atau bahkan ada yang mengurangi makannya, biasanya sehari itu 3 kali, sekarang 2 atau sehari aja sekali aja sehari gitu pendengar ya, karena ya kebutuhan pokok itu sangat mahal ya, sedangkan kita udah kayak expert banget kerja itu ini. Tapi ya itulah pendengar ya, dengan berbagai konsep yang ada pastinya juga tidak membebani seseorang untuk makan dimanapun gitu ya. Yang penting ya tadi ya, rasanya juga enak sesuai dengan favorit apa yang kita sukai. Satu sisi juga tempatnya yang nyaman, enak, bersih ya. Kemudian juga yang satu paling penting adalah uangnya ada gitu, dan itu disesuaikan dengan tempat-tempat yang memang kita ketahui gitu barengan ya. Kalau misalnya memang nggak bisa, kalau ini kan kalau misalnya orang ke warteg ataupun ke warung makan ataupun istilahnya warung rumah makan Padang gitu, biasanya pendengar karena enggak sempat masak atau keburu gitu pengen makan aja di sana gitu pendengar ya, jadi enggak sempat masuk di rumah, biasanya beli di sana gitu pendengar ya. Nah itu tergantung manapun ya, kalau misalnya memang enggak bisa ya masak aja di rumah ya gitu ya, ataupun yang lebih sehat-sehat aja gitu makanannya. Karena sekarang sebenarnya simple sih ya, yang simple enggak simpelnya kita cari duit susah banget gitu ya. Oke, baiklah pendengar, kita akan lanjut untuk dengerin lagu-lagu lainnya untuk Anda di RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

0: Oke, itu dia. Dari mahal ini kemarilah tenang. Ya, semoga aja tenang selalu hadir pada diri kita yang kadang tantruman dan penuh dengan mood booster. Nah, kali ini pendengar, kayaknya ajak Anda untuk ke minuman khas Indonesia. Ya, kalau panas-panas gini enaknya minum apa? Minum es kan? Kali ini es yang paling dinikmati dan digemari biasanya itu adalah es campur, pendengar. Woi, di sini ada selasih, ada cincau, APGI pendengar ya. Mungkin nata de coco atau yang lain-lainnya, jeli-jelian gitu pendengar ya. Atau ditambah lagi dengan krim santan ditambah gula merah. Oh my god, itu enak banget sih. Nah, pendengar, ternyata es campur ini gitu ya, setiap daerah tuh beda-beda juga ya. Kadang ada yang campurannya biasa simple aja, ada juga yang komplit banget gitu pendengar ya. Nah, ternyata es campur ini adalah minuman tradisional yang bercampur gitu dengan banyak hal gitu pendengar ya. Kayak minuman yang populer ya, perpaduan adanya budaya kuliner di sana pendengar. Ada pengaruh yang namanya Tionghoa dan juga tradisi lokal Jawa pendengar. Nah, mengutip di berbagai sumber termasuk di rri.co.id bahwa es campur ini memang diyakini itu berawal dari budaya kuliner Tionghoa yang kemudian yang membawa tradisi minuman dingin berbasis es serut ke Indonesia sejak abad ke-19. Tahu kan es serut yang pakai es tuh di serut-serut kayak ditambah sirup-sirup gitu pendengar ya. Kalau zaman dulu ya. Itu kayak es andalan ya. Kalau sekarang sih es krim ya 2000-an 3000-an itu paling banyak dibeli gitu ya oleh anak-anak sampai ke usia dewasa. Nah, kalau kembali ke tentang es campur ini pendengar ya, tradisi yang kemudian diadaptasi dengan bahan-bahan lokal ya, kayak tambah kelapa muda mungkin ya, kolang kaling, tapi singkong, ada sirup manis ya. Kalau pengen sebut brandnya gak usah ya, yang M itu loh. Nah, es campur ini mulai populer pendengar di kalangan masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20. Tapi dulunya es itu hanya dijual di warung kaki lima atau gerobak yang sederhana. Tapi sekarang, weh, timungger dimana-mana ada jual es pendengar ya. Masing-masing di kulkas biasanya jual ya. Nah, es campur ini terdiri dari berbagai campuran bahan yang disajikan pendengar ya. Biasanya paling identik itu adalah es serut, kemudian sirup, susu kental manis. Kalau sekarang sih jeli-jelian gitu pendengar, es campurnya ditambah, kalau disambas lah ya pendengar, es campurnya ada jeli agar-agar maksudnya ya, ditambah kayak cincau ataupun memang pure agar-agar yang berwarna-warni, ditambah cendol, kemudian ditambah dengan santan dan juga gula merah. Itu asli ya, tanpa campuran gula yang lain ya. Kalau udah bercampur kayaknya rasanya beda gitu pendengar ya. Tapi nggak tahu, setiap daerah kan beda-beda gitu ya, sesuai dengan harga dan juga kualitas rasanya. Nah, kalau di Betawi pendengar, es campurnya itu sering ditambah dengan aneka buah-buahan. Nah, kalau kita sih nyebutnya ini es buah sih ya, tapi mereka juga menggunakan santan dan sirup merah gitu pendengar. Nah, mungkin ya di sanalah ya beda-beda lah. Kemudian kalau untuk di Sumatera atau Medan, es campurnya itu ada tambahannya pendengar, kayak kacang merah dan juga cincau. Kemudian es teler dengan varian terkenal itu muncul di tahun 1970-an yang kemudian ada juga di warung-warung seperti di Jakarta gitu pendengar ya. Nah, kalau ada lagi ya dari khas Pontianak Kalimantan Barat, itu ada namanya Cehuan Hun Tiao pendengar, ataupun es campur Kalimantan. Nah, itu menggunakan sagu gunting, kacang merah, kemudian ketan hitam pendengar. Nah, itu berbagai daerah es campurnya itu beda-beda ya. Nah, kemudian kuliner ini jadi minuman favorit selama puluhan tahun bahkan ya. Nah, ada penjual es campur legendaris seperti es campur Ali yang sudah merintis usahanya sampai sekarang itu sejak di tahun 1978 mendengar. Dan sekarang ini es campur itu telah bertransformasi dari minuman kaki lima jadi menu andalan bahkan di restoran-restoran mewah. Dari awalnya perjalanan panjang ya bagi es campur ini yang kemudian sampai ke restoran-restoran gitu pendengar, bahkan luar negeri es campur tuh ada loh. Luar biasa ya kuliner Nusantara yang menyegarkan dan juga cukup digemari oleh berbagai kalangan. Oke, nanti kita akan temani Anda dengan ragam informasi yang lain dan para pendengar tentu juga bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang telah kami hadirkan. Ataupun Anda juga bisa berbagi informasi lainnya di RRI Sambas ini. Tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
1: Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari lintas Taing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Widih,

0: tentang golden ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
5: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
6: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
5: Iya nih bang, bingung. Cari uang buat bayar hutang.
6: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya.
5: Ya mau lah bang.
6: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
5: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
6: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
5: Amin amin, makasih bang.
7: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
5: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
7: Lah, emangnya kerja apa bos?
5: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
7: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
5: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
7: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan nggak ada sejarahnya judi bikin kaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ah, kalah terus nih.
0: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
0: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
0: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM pendengar ya. Dan kali ini kita sampaikan informasi. Nah, kemarin itu kan sempat hujan kan di beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas, dan teman-teman kita juga ada sampaikan gitu ya, ternyata tuh sampai ada banjir gitu ya pendengar ya, tepatnya di Subah, Dusun Kedondong, Desa Seret Ayun pendengar ya. Nah, di sana cukup deras sekali banjirnya ya. Kayak setinggi betis sepertinya gitu pendengar ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ya cuaca dengan cuaca yang cerah bagus seperti ini ya, mudah-mudahan sudah surut di sana gitu pendengar ya. Tapi pengen tahu juga untuk di daerah-daerah para pendengar ada yang terdampak banjir juga enggak gitu pendengar ya. Nah, boleh disampaikan kita mana tempat-tempat yang memang perlu diwaspadai ya. Dan ya para pendengar juga tetap hati-hati ya, karena ada beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas termasuk di Kota Sambas dan sekitarnya kan akan terjadi mungkin keramaian gitu ya pendengar ya. Salah satunya di kantor Bupati Sambas gitu ya, kan ada konsernya Juan itu ya. Siapa di sini udah beli tiketnya dan mungkin nonton konser? Jadi tetap hati-hati ya, waspadai tempat-tempat keramaian yang ada gitu ya pendengar ya. Dan juga tetap hati-hati dalam berkendara, dan mudah-mudahan semua yang telah dipersiapkan nantinya juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan ya baiklah para pendengar ya, nanti kita akan sampaikan informasi yang lain untuk para pendengar semua. Kita dengar yang berikut ini dari PC, Bahagia Lagi.

Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: 94.4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan kita lanjut ke informasi sebelum nanti dinamika olahraga hadir untuk Anda. Nah, kemarin itu kan pendengar ya, merupakan hari talasemia sedunia. Talasemia itu adalah penyakit kelainan darah genetik. Dan ini banyak diantaranya kalau untuk peringatan harinya itu tentang mendukung penyintas dan mengedukasi tentang pencegahannya melalui screening dini. Nah, kemudian talasemia ini merupakan kelainan bawaan yang membuat tubuh seseorang itu tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin yang seringkali itu memerlukan yang namanya transfusi darah dalam tanda kutip seumur hidupnya gitu pendengar. Dan ya, kemarin itu juga dilaksanakan kalau kita lihat di media sosial RSUD Sambas gitu pendengar ya, mereka itu memperingati hari talasemia sedunia dengan donor darah sukarela di sana gitu pendengar. Dan tiap tetes darah yang sebutnya juga didonorkan ini berarti banget tentunya bagi para penyintas talasemia ini yang memerlukan transfusi darah secara rutin sepanjang hidupnya. Nah, melalui kegiatan yang dilaksanakan ini ya, tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, tapi menumbuhkan rasa adanya kepedulian, kemudian solidaritas hingga semangat kemanusiaan. Nah, di sana ada pasien penerima transfusi darah, pasien talasemia sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para pendonor yang telah berbagi kebaikan ya. Jadi hadirlah di sana para pasiennya. Dan di antaranya baik pendonor, relawan dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi, ya harapannya juga menjadi amal terhadap kebaikan yang ada ya, serta membawa manfaat bagi banyak orang. Karena ya satu sisi bukan hanya satu penyakit yang memerlukan darah gitu pendengar ya. Bahkan ada hal-hal yang mendesak sekalipun darah itu sangat penting ya, karena itu jadi bagian dari kehidupan manusia. Ya enggak sih ya. Dan ya, mudah-mudahan dengan peringatan yang juga kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Sambas ini, kita juga makin apa ya, aware lah gitu ya istilahnya gitu pendengar ya, terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan transfusi darah. Oke, lanjut lagi ke lagu-lagu dan hingga nanti bertemu di Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan, ada Raisa Anggiani, Kau Rumah.

0: Kekuatan FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
1: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
0: Sementara itu Hamilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hamilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hamilton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
0: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Kiss Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajang makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan berikutnya kita juga hadirkan berbagai program acara lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya pendengar. Dan nanti akan berkumandang di jam 11:43 waktu Indonesia Barat. Setelahnya teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang menemani para pendengar semua. Dan pastinya mudah-mudahan ya kita dipermudah untuk menjalankan ibadah ya, terutama bagi umat muslim ibadah sholat zuhur nantinya ya, dan insyaallah diterima oleh Yang Maha Kuasa. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Lenas Buta.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
2: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
2: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
2: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
2: Dari golongan jin dan manusia.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Dasar sombong.
3: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
3: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
3: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas pendengar ya. Di siang hari ini pendengar, di hari Sabtu ya, 9 Mei 2026, tentunya bersama saya El pendengar di Sambas siang edisi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional hingga nanti ke jam 1 siang pendengar. Dan tentunya untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Lagu dari Andi Jo dari Kesalapan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Siang hari ini pendengar, Anda sudah dengarkan juga tadi untuk lagu-lagu daerah Sambas. Dan tentunya masih ditemani oleh saya El pendengar di Sambas Siang edisi hari ini pendengar ya. Untuk kondisi cuaca di kota Sambas siang hari ini cukup panas. Dan tentunya untuk Anda yang belum makan siang silakan ya untuk segera makan siang. Ini udah jam 12 lewatnya 18 menit. Biasanya kalau udah jam 1 nanti ya untuk yang kume ke kabon udah pada turun begitu ya. Jadi memang waktunya pun mepet ya kalau untuk istirahat siang ya. Jadi habis makan siang bolehlah nanti ya sambil baring-baring sebentar ya sekitar 30 menit lah ya sebelum nanti untuk kembali beraktivitas pendengar ya. Dan menemani siang hari Anda tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar di ruang dengar Anda. Ini tentunya rangkaian informasi berkaitan dengan seni, budaya ataupun juga tradisi yang ada di seluruh Indonesia ataupun juga seluruh Nusantara tentunya. Kali ini kita ke Pulau Kalimantan terlebih dahulu berdengar ya. Ya memang di sana adanya di Kalimantan Selatan pendengar, kita akan berbicara ya ini mengenai kesenian tari tradisional Kalimantan Selatan pendengar. Dan ini ada kabar menariknya begitu ya, bahwa beberapa tarian Kalimantan Selatan ini pendengar sudah masuk ke daftar warisan budaya tak benda. Dan itu berarti memang kalau seni tari ini dianggap otentik dan wajib untuk dilestarikan oleh generasi penerus. Dengan masuknya sejumlah tarian tersebut berarti tidak ada negara ataupun daerah lain yang bisa mengklaimnya sembarangan. Seperti yang diketahui juga kalau untuk Pulau Kalimantan ini pendengar ya memiliki hutan hujan tropis yang besar di dalamnya. Bahkan di beberapa lokasi belum terjamah manusia. Keindahan alam Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat disepelekan. Begitu pula dengan budayanya. Jadi pulau yang luas ini juga memiliki sejumlah suku yang berdiam di dalamnya. Tentunya pendengar ya, untuk kekayaan sukunya ini membuat variasi budaya dan juga kesenian di tiap daerah Kalimantan Selatan. Dan hal itu dapat dilihat dari tarian Kalimantan Selatan yang unik dan berbeda dari tempat lainnya. Bahkan setiap suku sudah memiliki seni tari tradisionalnya sendiri yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Dan pendengar, kita bahas lebih lanjut tarian tradisional Kalimantan Selatan. Apa saja itu pendengar ya? Yang pertama pendengar, baik, yang pertama ini ada tari topeng Banjar. Jadi untuk tarian Kalimantan Selatan ini bernama tari topeng Banjar. Ini juga dianggap sakral. Kenapa begitu ya? Menjadi pertanyaan juga ya. Pasti kita kepo sedikit lah, kenapa sih kok dianggap sakral ya? Padahal itu tari begitu ya. Yang pertama pendengar ya, seni tari ini sudah ada sejak lama di tanah Kalimantan. Tepatnya sudah dikenal sejak masa kerajaan negara Dipa. Pada saat itu ajaran agama seperti Islam ataupun juga Kristen itu belum memang menyentuh masyarakat adat setempat. Hal ini membuat mereka itu untuk penduduknya kala itu masih percaya begitu ya kekuatan roh-roh leluhur. Tari topeng Banjar ini sebelumnya berfungsi untuk keperluan bata tamba atau ritual pengobatan untuk warga yang tengah sakit. Tarian tradisional ini juga dipakai dalam upacara manyanggar ataupun juga sampir. Topeng yang digunakan oleh para penarinya ini juga terdiri dari beberapa jenis. Misalnya ada topeng pantul, batara kala, tambam, pamambi, gunung sari, ada juga panji dan juga patih. Topeng tersebut ini berguna untuk mengusir roh-roh jahat dan juga penyakit. Tari topeng banjar ini juga memiliki makna lain, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur serta harapan untuk keselamatan pendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tari sinoman hadrah. Dan masih di daerah Banjar begitu ya. Untuk tari sinoman hadrah ini berasal dari daerah Martapura, Kabupaten Banjar. Ini merupakan akulturasi dari budaya Arab, Melayu, kemudian juga suku setempat. Dan hal inilah yang membuat tarian ini menjadi semakin unik dan perlu dilestarikan pendengar. Nama tarian ini berasal dari dua kata, sinoman, berasal dari bahasa setempat yang bermakna komunitas yang berisi orang-orang bertujuan sama. Sedangkan kata hadrah berasal dari kata hadrun dalam bahasa Arab yang memiliki kata hadir. Boleh diartikan dari nama tarian itu adalah penyambutan bagi tamu penting yang hadir ke tanah Martapura. Tari sinoman hadrah sebenarnya ini merupakan pertunjukan seni yang lengkap, apalagi jumlah orang yang terlibat di dalamnya memang ini setidaknya itu ada 30 orang. Tentunya pendengar ya, tidak semuanya itu menjadi penari. Peran mereka ini juga dibagi ya menjadi beberapa. Misalnya nih, ada yang sebagai penari, pemegang bandu, pemayung, ataupun juga pemusik. Itu sebabnya kalau misalkan nanti Anda berkesempatan lah ya untuk menyaksikan langsung tarian ini menjadi pementasan yang kaya kesenian tentunya. Kalau dalam kebudayaan Islam, hadrah bisa berarti satu set alat musik, dan tampaknya ini juga yang diserap di tari sinoman hadrah. Alat musik pengiringnya ada rebana, ketipung, tamborens, dan juga babun. Tak lupa ada atribut bendera dan juga payung besar penuh dengan hiasan mencolok pendengar.

0: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kita juga masih berbicara pendengar ya. Ini mengenai tentunya tarian tradisional dari Kalimantan Selatan, pendengar. Dan yang berikutnya, pendengar, ada tari Babangsai, pendengar. Untuk tari Babangsai ini berhubungan juga dengan hal-hal yang bersifat magis dan juga spiritual. Kesenian tari tradisional ini itu berasal dari kebiasaan suku Dayak Bukit yang berdiam diri di provinsi tersebut. Fungsi awalnya tari Babangsai ini itu sebagai bagian dari ritual suku Dayak kepada sang pencipta dan arwah nenek moyang. Untuk tari Babangsai ini sebenarnya ini rada mirip begitu ya dengan tari Kanjar untuk gerakannya, pendengar ya. Perbedaannya adalah kalau tari Kanjar ini dilakukan oleh penari laki-laki, sedangkan kalau untuk tari Babangsai ini dipentaskan oleh penari perempuan. Itu perbedaannya. Adapun kalau untuk keunikan dari tari Babangsai ini adalah pola gerakannya. Ada satu gerakan yang membuat para penari ini harus berputar membuat lingkaran. Tentunya ada satu poros yang berupa altar pemujaan. Altar tersebut nantinya akan dikelilingi para penari. Kemudian fungsi altar tersebut ini, altar yang menjadi poros tarian ini berisi sesajen persembahan untuk dewa ataupun juga Tuhan pencipta alam. Ritual ini kabarnya juga serupa ya, yang dilakukan oleh suku Dayak Ot Danum. Kemudian berikutnya ini ada tari Rudat. Ini salah satu kesenian tari tradisional yang ini juga mendapatkan ya pengaruh kebudayaan Islam di Kalimantan Selatan ya. Tari Rudat ini merupakan tarian yang sangat terkenal di daerah Kabupaten Banjar. Bahkan banyak pelajar yang memang mempelajari dan mementaskannya. Beberapa sekolah ini menjadikan tari ini sebagai ekstrakurikuler atau juga masuk dalam pelajaran seni. Aktivitas ini sebagai salah satu cara untuk melestarikan seni tari tradisional yang hampir punah. Berdasarkan beberapa sumber, jadi kata Rudat ini itu berasal dari kata rudatik dalam bahasa Banjar. Kata tersebut ini bermakna menggerakkan tubuh secara terus-menerus, dan tampaknya memang nama ini cocok ya untuk menggambarkan gerakan tari rudat secara umum. Dan ketika mementaskan tari rudat, jadi memang para penari ini akan terus bergerak hingga irama lagu berhenti. Tarian ini juga diiringi alat musik Kalimantan Selatan bernama tarbang. Jadi kalau misalkan Anda nanti ada kesempatan ya begitu ya untuk menyaksikan tarian ini, Anda itu akan melihat penampilan ini secara langsung dan menyadari adanya perpaduan antara olahraga bela diri dengan seni tari dan juga suara. Jadi memang ini dikombine begitu ya, ataupun juga digabungkan antara olahraga bela diri, kemudian seni tarinya dan juga seni suaranya ya. Dan tari rudat ini memang mayoritas itu dilakukan secara duduk. Meskipun demikian, gerakannya ini lincah dan juga gemulai secara bersamaan. Pastinya ini sangat menghibur ya untuk Anda ini yang ingin menikmati seni tari ya. Dan berikutnya pendengar, ini terakhir ya, ada tari Baksa Kembang. Kalau tari ini awalnya itu berfungsi untuk menyambut tamu, atau membuka acara kerajaan. Tarian ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tentunya busana yang dikenakan oleh para penarinya ini juga terkesan mewah dan juga mencolok. Umumnya tari baksa kembang ditarikan sendiri, namun terkadang juga bisa dilakukan begitu ya secara bersama-sama. Asalkan saja untuk jumlah penarinya ini angkanya itu ganjil. Tarian ini pun berkembang menjadi sejumlah versi karena semakin terkenal di masyarakat setempat. Misalnya ada versi Kicik, Jumanang, kemudian juga ada Lagura dan Tapung Tali. Kemudian para seniman tari ini juga berkumpul begitu ya dan menyepakati satu tari baksa kembang yang baku. Dan inilah yang kemudian diajarkan, diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan penari tari baksa kembang ini biasanya akan terlihat anggun dengan busana khas Kalimantan Selatan yang disertai selendang dan mahkota yang disebut gajah gemuling. Adapun kalau untuk gerakan tari baksa kembang ini, seolah-olah itu seorang gadis yang sedang menikmati keindahan taman bunga. Biasanya penari juga membawa atribut rangkaian kembang mawar, ada kantil, ada kenanga, kemudian juga melati ya. Nantinya kembang bogem tersebut ini diberikan kepada tamu kehormatan pendengar. Dan pendengar, itu dia untuk tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kami hadirkan dalam siaran Seni Budaya Tradisional. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong ya, sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya apalagi diketawain.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pendengar, jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
2: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
5: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya, Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, ribuan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat mulai menapaki perjalanan suci menuju Baitullah dengan penuh khidmat. Hingga hari ini proses keberangkatan melalui Asrama Haji Pontianak berjalan lancar dengan total 1.494 jemaah telah diterbangkan menuju Embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan termasuk keberangkatan kloter 17 hari ini. Kita simak laporannya.
6: Pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju Embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan, di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal Kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit ma dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak.
7: Ada satu jemaah memang yang sudah dibatalkan berangkat oleh melalui PKK Kalimantan Barat, itu satu jemaah yang mengidap penyakit kanker. Yang harusnya berangkat pada hari ini di kloter 17 karena sesuai ketentuan jemaahnya tidak memenuhi persyaratan memiliki penyakit yang memang dilarang untuk diberangkatkan dan jemaahnya sudah memahami itu dan sudah dilakukan pembatalan kemarin bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat.
6: Satu di antara jemaah calon haji Kalbar Kloter 17 Kota Pontianak, Wahyu Setiabudi, merasa bersyukur bisa berangkat haji pada tahun ini ditemani istri tercinta setelah menunggu antrian haji sejak 2013 lalu. Dirinya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar terus mendoakan dan mengikhlaskan supaya ibadah yang dijalankan berjalan lancar.
8: Saya kebetulan berangkat alhamdulillah dengan istri yang memang sudah menunggu penantian panjang sekitar 13 tahun. Tahun 2013-14 awal. Jadi 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun.
6: Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya hingga Mempawa dengan total sebanyak 82 jemaah ditambah petugas haji. Sorosani melaporkan.
5: Pendengar, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kalimantan Barat mempertegas komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Berpusat di Lapas Kelas 2A Pontianak, seluruh unit pelaksanaan teknis atau UPT melakukan ikrar bersama untuk memberantas praktik ilegal di dalam lembaga permasyarakatan atau lapas maupun rumah tahanan atau rutan. Kita ikuti laporannya.
9: Diikuti langsung oleh jajaran pimpinan Lapas Pontianak, Lapas Perempuan, Rutan, Bapas hingga LPKA seputaran Pontianak, ikrar permasyarakatan ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan integritas. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan ada 3 poin utama dalam ikrar tersebut, yakni pemberantasan penipuan dari dalam lapas, sterilisasi alat komunikasi, handphone ilegal, dan pemberantasan narkotika. Terkait masih adanya potensi temuan pelanggaran di dalam lapas, Jayanta memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan tuntas terhadap setiap temuan yang ada. Bahkan sanksi juga akan diberikan kepada pelanggar tanpa pandang bulu.
10: Ikrar pertama adalah menyangkut, kami siap memberantas penipuan dari dalam lapas, pertama itu. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, narkotika di dalam lapas. Kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, cukup tegas, kami siap melaksanakan apa yang jadi perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen. Begitu juga sesuai dengan ikrar kami tadi, kami siap dievaluasi. Seluruh COVID hadir di sini, kami siap dievaluasi apabila ikrar yang kami ini, kami tidak patuh.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menegaskan akan menindaklanjuti arahan dari Kanwil Ditjenpas maupun dari pusat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan integritas.
11: Dari Lapas Pontianak kami jelas, normal apabila ada petugas yang menyeludupkan atau mengkhianat, jelas tindakan kami akan tegas.
9: Langkah ini sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan narkotika, terutama di lingkungan lapas dan rutan. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id.
5: Kita lanjutkan informasi siang ini, pendengar. Di tengah tren hidup sehat, budidaya sayur hidroponik kian diminati dan membuka peluang usaha menjanjikan hingga omset belasan juta. Berikut laporan selengkapnya.
13: Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus pada jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komunitas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan saprahan katulistiwa di halaman parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku, sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan.

0: dari Cara Kinsang.
1: Terus ada di sebelah di booth BI ada dari Sambas juga.
2: Jadi kalau yang tahun ini spesial ada nggak?
1: Kalau yang spesial dari tahun ini, Om ngeluarin koleksi baru. Ini motif corak insang dengan teknik sulam. Itu terinspirasi dari tenun tapis.
3: Aya mengatakan proses pengerjaan motif terbaru tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hari. Dirinya juga menyebut penjualan produknya terus mengalami peningkatan seiring hadirnya koleksi baru setiap tahun. Beragam produk ditawarkan mulai dari outer yang banyak diminati anak muda hingga busana formal untuk kalangan ibu-ibu. Melalui karya berbasis budaya lokal, desainer muda diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan kain tradisional Indonesia ke pasar yang lebih luas. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Sheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang menjelang sore pendengar. Senang sekali pada siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita di RRI Sambas. Edisi hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Bersama Bang El tentunya hingga nanti kita ke jam 3 sore pendengar ya. Di cuacanya yang panas luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat saja. Tetap semangat, tetap setia bersama RRI Sambas ya. Dan tentunya untuk Prodangdut ini pendengar bisa Anda dengarkan juga selain dari siaran terestrial, tetapi juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. Oke, kita buka interaksinya di 085176700977. Oke, di telepon boleh, di WhatsApp boleh, di SMS boleh. Yang mengirimkan SMS, usah lupa dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa ya. Dan salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Oke, sudah ada yang bergabung sepertinya. Siapakah kira-kira di sana ini, kita terima dulu ya. Baik, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, Pak Dikite ya.
1: Oh, betul.
0: Betul, sehat ke?
1: Sehat.
0: Sehat, panas ke?
1: Panas.
0: Panas, bedangkang keadaan.
1: Anjak dia kan tu anak sudah kadau sisi.
0: Sandu-sandu pun ada ya kalau angin angin ni.
1: Awak ada angin ni juga weh.
0: Baiklah. Baiklah Pak De, siang hari itu nak request lagu apa kita?
1: Lagunya lagu dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur, apa tu?
1: Apa yang bagus sih lagunya ya?
0: Menteri Irfan Mansur, mana itu Irfan Mansur?
1: Irfan Mansur
0: bulan di atas awan, sayang sejengkal tanah hanya kamu pengorbanan. Iya
1: nak ya. Pengorbanan lo lu?
0: Pengorbanan. Menteri kita nak korban tuh
1: Sejengkal tanah kan bagus.
0: Baik. Oke lah, siap lah.
1: Balai-balainya si Borongan.
0: Si Borongan nih. Oke lah. Oke, kita bungkus lagunya.
1: Salam-salamnya. Pulang ke rumah dulu. Pulang rumah, salamnya. Salam-salam luar. Mudah-mudahan kan anak boleh sehat. Bang El, anak boleh. Cukup, anak boleh. Macam-macam lah pokok.
0: Oke lah, ya.
1: Boleh-boleh nyau. Hanya nak berlimpah kalau melihat ini.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, lah. Alam pertama, tidak pengel kan? Anak masuk alam pertama di pasir no.
0: Hitung, sudah hitung.
1: Oh, sudah hitung. Oh, sudah hitung. Mulai tu, anak ya Pak Limin.
0: Iya.
1: Pak Limin yang di Kumbanon, di Kulan.
0: Iya.
1: Kak Iye, Kak Ella.
0: Ella kita.
1: Kak Iya. Bang Fawadi, Wan Su.
0: Iya.
1: Kaya yang di Renun, pergi ke Kiai.
0: Siapa Kaida?
1: Ada.
0: Kaida.
1: Yang lagi di bukus habis.
0: Iya. Yeah.
1: Yang lagi di bukus habis, dah sama lima saya kan ya.
0: Iya.
1: Oh, saya kok lagi asal. Ya, enak ya. Iman Nadela.
0: Iman Nadela kita.
1: Oh, jadi dah ya.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi ngelap dulu lah. Kalau gila malam-malam baru ya. Malam-malamnya.
0: Oke, siap-siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dikite dari Dungu Cundong di penelpon pertama ya. Pada siang menjelang sore hari itu. Lanjut lagi sampai ke sini nalu Bro Dangdut. Lanjut
2: ya kita.
0: Cukulan kita.
2: Oh.
0: Bagaimana kabarnya di sini?
2: Panas tuh, Bang.
0: Panas. Bravo.
2: Dikibau.
0: Oh, baiklah ya. Lanjutlah, nak request lagu apa kita itu
2: Lagu Jarang Pulang.
0: Jarang Pulang dari siapa itu? Bentar kok.
2: Dari Lina Geboy.
0: Lina Geboy. Oke lah, kita bungkus lagunya. Langsung aja nak salam-salam silakan.
2: Salam-salamnya, kotanya Bang El.
0: Oke. Baik, terima kasih.
2: Mama Nasa.
0: Mama Nasa kita.
2: Tuan Aci, si Bang Jaja, Bang Andi, Pak dia tadi ya.
0: Iya.
2: Si Bang Krenceng, si Ipul, Pak Anjang, Bang Pawadi. Nah yang lain kita bubuk nanti saja lah. Dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Bang El, makasih banyak.
0: Sejujurnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Mengkudu Sinon nih. Lanjut Age, penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ayam dolo yang nyauti. Apa kabarnya Katia kita? Gak apa? Gak kehilangan cinta? Gak pilih
3: tempat aja emang
0: pasti gara-gara hujan nih. Halo, gimana?
3: Kabarnya Bang El gimana sih?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Yeah. Panas ke di sini ya?
3: Panas Bang El?
0: Panas ke?
3: Panas belum hujan.
0: Belum hujan, baiklah ya. Oke lah, langsung aja nak request lagu apa tuh eh?
3: Ini dari Rita Sugarteza.
0: Apa dia?
3: Kuingin.
0: Kuingin? Tadi, lihatkan dulu, bentar mana tadi ada. Oke. Kuingin dari Rita Sugarto. Oke lah, ingin apa tuh? Es krim ke, nak ke pantai, ke laut ke gunung ke jemur ke kuingin sembuh lah pastinya yeah. Oke, kita bungkus lagunya lanjut nak, salam-salamnya silakan. Amin ya rabbal alamin.
3: Oke, Mama Nesa.
0: Oke.
3: Wanaci.
0: Ya. Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Parit Jawai Tebas Sinon ya. Yeah. Oke, lanjut Agi. Banyak nyamuk ternyata ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nun? Orang Subah Sinun.
1: Orang Sungai Dede nagi flu tuh Bang El.
0: Flu juga. Bang Alimin, di Sinun daan banjir ke atau aman ke? Karena dapat info ada banjir dia ke Sambas.
1: Kalau di jalan lintas ini Bang El, di KRSD ini biak banjir, tapi banjir iyalah lintas-lintas ini Bang El.
0: Dan selalu ya, cuman pas lagi musim air pasang juga kali dan ke?
1: Gitu. Lagi hujan nih, pas iyalah lintas
0: ini. Oke lah ya, baiklah. Tapi di tempat Bang Alimin aman ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman. Baiklah, langsung ajaklah kita itu ke lagu, nak lagu apa itu eh?
1: Lagunya Nilai Sehat ajaklah Bang El dari Rumah Irama.
0: Bentar, Nilai Sehat, Bang El lihatkan dulu adik ke lagu Nilai Sehat itu eh. Nilai Sehat, 4 Sehat, 5 Sempurna, anaknya dingin itu eh. Oke lah, Nilai Sehat, kita bungkus lagunya dari Rumah Irama. Oke, lanjut salam-salamnya.
1: Salamnya buat Cik Gulan, buat Pak Ade tadi, Kak Tia, Bang Yayannya, buat Pak Anjang, Bang Jaja, Ibu Sri kita. Nah, lain kita pumpung aja lah Bang El ya.
0: Oke, siap.
1: Bang El tetap semangat, sehat ceria selalu.
0: Oke, terima kasih. Batuk di juga kita tuh ya. Baik, terima kasih kembali. Baiklah ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lagi sakit, flu, batuk ya, macam Bang Alimin, Kak Tia ya, mudah-mudahan cepat sembuh begitu ya. Yang belum sakit, jaga kesehatan ya. Was-was kita gitu, tuh ya, karena memang kondisi cuaca hari itu panas ya. Semari kan agak hujan, semari kayak semari lah yang pas banget masuk pagi ya. Pas banget berangkat dari jam 4 lewat hujan. Malamnya memang udah hujan lebat. Sampailah Bang Al habis KDK masih hujan. Syukur-syukur pas Jumatan ya panas hari. Sampai kelar hari itu panas lagi, luar biasa. Jadi kondisi cuaca yang tidak menentu, tentunya tetap jaga kesehatan begitu mendengar ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah kira-kira di sana ini? Kita terima dulu. Halo Bro Dangdut.
4: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teh wanaci kita?
4: Alhamdulillah agak panasan.
0: Agak panasan, dan hujan ke? Belum?
4: Nggak nalu udah hari itu eh.
0: Si Mari, si An?
4: Ya lah si Mari kan hari itu hujan. Belum pada sunah hujan ikut eh.
0: Oke lah, baiklah. Siapa dolok tuh eh? Wanaci dolok ke? Nak wanusu dolok, silakan. Masuk dulu
4: lagi.
0: Masuk dulu, oke. Okay lah pun gaya.
4: Halo, Ci.
0: Halo, silakan.
4: Halo.
0: Halo.
4: Yeah. Bro Dangdut-Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Apa kabarnya di sini?
4: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat lagi kepanasan tuh, Bang El.
0: Panas. Aman ke di sini di Galing di Sejangkung juga aman ke sungainya dan banjir ke?
4: Panas lah juga di sampai juga kali.
0: Sampai juga baiklah pun ke ye. Langsung aja narik ke lagu apa tuh eh?
4: Lagunya dari Mansur kalau ya untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi bentar ya Bang, lihatkan dulu kita ada kedaan lagu itu eh untuk apa lagi tuh eh?
4: Oh, di Mansur S ya, kalau tidak salah ya.
0: Mansur S, betul ya. Es krimnya tidak pakai krim nih, cuma es aja ya.
4: Oh ya, esnya kalau Eka tuh kan ngirim Bang El lah di studio saya. Enggak, Bang El S. Panas, makan-makan es krim tuh ya.
0: Indah sih Bang El S. Bekuk kalah. Bang El. Lanjut kita bungkus lagunya nak salam-salam silakan.
4: Nah, salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas berharap sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Uning Sangsut, buat yeah. Nia, Dedi, Nela, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, Pak Ade, Wanaci, terima kasih Wanaci dan Bang buat Aki Busri, buat Bang Pawadi, Alimin, Bang Muja SK Amar. Pak Anjang, Bang Inmana Bella, Bang Roni, Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Ayang Lahir dan Pelajar dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagunya boleh minta Johan El.
0: Apa lagunya tuh eh?
4: Lagu dingin aja lah dari Hamdan.
0: Lagunya apa dingin kah? Bentar ya, bawa lihatkan dulu tuh. Hamdan ATT. Oke, okay, Ade. Nah, salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat semuanya aja lah. Nama ke kopi ya, kawan dan dia.
0: Iya, lah, baiklah.
4: Oh, lama gila kalau kawan ngantri yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usu. Duo, Wan. Iya, yeah. Wan Usu, Wan Aci, ya. Yeah. Oke lah, lanjut aja satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Bang Andi kita kan ke?
5: Ah, alias Pak Loni.
0: Iya, bagaimana kabarnya di sini Nun? Sehat ke?
5: Alhamdulillah, panas.
0: Panas udang kam ke, Daan?
5: Sedang lah,
0: iya, oke lah. Ya. Lanjutlah, nak request lagu apa itu eh?
5: Lagunya dari Nela Karisma 11-12.
0: Nela Karisma 11-12 ke, bentar ya, ada siswa Bang Al waktu mutar lagu itu. Oke, Ade ternyata langsung muncul. Lanjut, nak salam-salamnya silakan.
5: Nah, salamnya buat Bang Elah. Selamat sore.
0: Iya. Yeah.
5: Terus juga buat Panusi tadi ya.
0: Di
5: bulan kita.
0: Iya. Yeah.
5: Mbak Enga. Yang sejanya.
0: Iya. Yeah.
5: Bang Alimin.
0: Bang Alimin kita.
5: Yang Kusri.
0: Nah,
5: yang lainnya kita rangkul lah.
0: Oke.
5: Okay. Ini Aida, sakne.
0: Iya. Yeah.
5: Yang lainnya kita rangkul. Selamat siang.
0: Siang juga. Baik ya, selamat siang juga ya. Dari Bang Andi kita di Teluk Keramat Sinan, Sukura Sinan ya. Oke, untuk teleponnya kita tahan dulu pendengar ya. Nanti kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Untuk SMS bentar ya, bakal cek dulu adakah. Oke, di WhatsApp juga boleh pendengar. Di WhatsApp ini sepertinya sudah banyak menumpuk ya. Untuk pesannya yang Anda kirim nanti akan bakal bacakan satu persatu ya. Dan tentunya untuk semuanya tetap sehat-sehat saja pendengar ya. Karena berhubung juga cuaca kita yang tidak menentu begitu ya. Kadang panas, kadang hujan ya. Seperti hari ini, panasnya luar biasa ya. Oke, ini bentar. Oke, SMS aman ya. Ini sepertinya SMS Semari dengan Kak Eca sepertinya ya. Lihat dulu di WhatsApp ya. Di WhatsApp mana nih? Oke, ini ada satu ya. Bakal bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El. Waalaikumsalam. Dangdut adalah gitarku, lagunya Bayang-Bayang dari Nur Halimah. Salamnya buat Wan Aci, Wan Usu, kemudian juga Bang Budiman, Bang Bujang Kerenceng, buat Bang Ute, Bang Bujang Cahya, kemudian Bujang Es dengan Kak Mar, Kak Ella, Kak Tia, dan yang lainnya di Pumpung aja dari Uning Sangsut di Bergek Parik. Buat Bang El yang baca, terima kasih banyak. Baik ya, terima kasih kembali untuk Uning di Bergek Parik Sinon ya. Oke, kita jeda dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh kawan-kawan kita. Ada dari Irfan Mansur, Pengorbanan, Lina Gebo, Jarang Pulang, Rita Sugiarto, Kuingin, Roma Irama, Nilai Sehat, Mansur S, Untuk Apa Lagi, Hamdan ATT. Ini Hamdan ATT apa tadi ya? Dingin ya? Dan Nela Karisma 11-12. Tetap bersama kami di RRI Sambas. Prodangdut, dangdut adalah kita. Irfan Mansur, Pengorbanan.

0: aku mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Oke, kita lanjut kembali di sesi yang kedua, pendengar. Tentunya di 085176700977, ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella, ke.
1: Oh.
0: Baik, sehat ke di sini, Nun?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana dia Bang Er kabarnya tuh? Sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat juga. Panas kali sih Noni.
1: Ih kena aja Bang Er panasnya, tapi tuh dah anak jual lah. Dah rupiah ada jual beramang ya.
0: Ranup-ranup sikit lah ya.
1: Ah, dah ranup-ranup sikit lah. Dah lah macam tadi.
0: Baiklah ya. Oke lah, nak request lagu apa tuh ke Ella?
1: Nah, lagunya dari Iis Dahlia aja lah Bang El.
0: Apa itu?
1: Patah hati.
0: Bentar ibu lihatkan dulu tuh patah hati. Lanjut dulu salam-salam nih sambil belajar cari ke lagunya.
1: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat kawan-kawan yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Tak marah di Pontianak soalnya yang Bang El sakit ya.
0: Kabarnya di sini masih kayak atau udah ada perubahan?
1: Kemarin Bang Bujang wei dah balik juga ke rumahnya, tapi hari itu nak kontrol lagi nya dirujuk ke rumah sakit besarnya Bang El. Barang di dalam parutnya ya ada benjolan.
0: Oke, kita doakan.
1: Tak doanya lah dari kawan-kawan Bang El. Ada ke lagunya Bang El?
0: Patah hati dari Iis tu kita.
1: Bukan patah hati Bang El, mata hati
0: pantas bakal cari-cari si antu mata hati patah hati tuh
1: be
0: mata hatiku ke adik.
1: Nah iyalah ya, dilanjutkanlah Bang Senjo ya Bang El.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Senja kita, sehat kah?
2: Alhamdulillah kita ya, kita sanar kepanasan tuh Bang El sambil denger radio tang hari itu.
0: Oke lah ya, langsung aja tuh enak salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya terutama itu kan Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Itu kan Bang Alimin.
0: Dekan
2: panjang kita Bang Jaja. Kemarin mudah-mudahan dekat sembuh.
0: Amin.
2: Pengujangnya juga ya. Untuk kan Neki Busri, Wanusu, Wanaci. Nah yang lainnya dirangkul aja Pak D, sama Pak D dengan Cik Kulan. Yang lainnya rangkul aja Bang.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Senja kita dengan Kela kita sini nih. Oke lah ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Pawadi kita?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, agak kepanasan ke Bang
0: Kepanasan, ya baiklah ya. Langsung aja nak request lagunya apa tuh?
3: Lagunya dari Ayu Suraya.
0: Ayu Suraya, bentar ibu lihat kenapa
3: Ayu Suraya. Apa yang ada di Ayu Suraya sih Bang El?
0: Ayu Suraya tuh
3: lagunya ada di Bang El.
0: Bentar ya. Asmara terpendam, cinta berpayung bulan, abang sayang rela mat Bobby. Cuma satu di balik. Di balik kacamata. Oke, di balik kacamata ke?
3: Nak pakai kacamata.
0: Oke. Oke, kita bungkus lagunya. Lanjutlah nak salam-salam silakan.
3: Salam-salam pertanyaan buat Bang El yang lagi bertugas. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang El dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Selamat pagi Bang Fadi yang lagi ramai teman Bang Fadi. Dengarkan ke Bang El.
0: Ramai, riuh hasilnya.
3: Terus buat Kak Ella juga dengan Bang Senyanyi tadi. Mudah-mudahan sehat selalu. Kak Dia juga dengan Bang Yayan, Wanusu juga. Terus Bang Megang Kerenceng, Pak De, Cik Sulat, Bang Andi, Bang Bujang Cahye, juga dengan Kak Jenab, Cik Andi juga. Ini lah Bang El. Oh, buat Alang Si Bang El yang mendengarkan, mungkin selamat mendengarkan, dan buat Alang dalam keadaan sehat walafiat selalu. Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali untuk Bang Pawadi kita di Mansemat Sinun. Di telepon WhatsApp juga boleh mendengar di 0851-760-0977 ya. Lanjut lagi, halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ambi ke.
4: Halo, betul.
0: Sehat ke Cik Ambi kita tuh di Sinun?
4: Alhamdulillah sehat, lagi kepanasan di Kabon.
0: Di Kabon, ada banjir ke sih ya?
4: Dalam naiknya tuh.
0: Dalam?
4: Oh, dalam.
0: Nggak hujan dia ke, hujan semari kali.
4: Semari ya.
0: Baiklah, ya, yang lagi di Kabon tuh enak dengar lagu apa tuh Cik Ambi?
4: Lagunya Jeritan Hati.
0: Gernawati ke?
4: Gernawati.
0: Oke, langsung kita bungkus lagunya. Salam lanjut. Silakan.
4: Buat abang yang penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Pawadi tadi ya.
0: Iya.
4: Yeah. Saki Busri.
0: Iya. Yeah.
4: Ella.
0: Adia. Oke. Okay.
4: Yang keluarga musuh dia sehat selalu juga ya.
0: Amin.
4: Yang lain kita rangkul aja lah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. Cik Ambi, kita dari Lubuk Lagak Sinun lagi di Kabon. Januari katanya, bukan Januari, banjir air dalam. Lalu Januari udah hujan ya semari. Oke lah, ya yeah, terima kasih untuk Cik Ambi. Langsung aja kita ke mana tuh Oke, Pak Ali dulu di WhatsApp ya, dicek di WhatsApp itu. Bila itu? Oke, ya. Assalamualaikum, Perdangdut, Dangdut adalah kita. Bentar ya, Pak Ali bacakan dulu. Betul, request lagu dari Bang Haji Roma Irama. Bimbang, salamnya buat pendengar Sumenye yang lagi dengarkan radio. Buat yang baca, terima kasih wassalam dari Bang Lamiri di Sembuai Sinon ya. Yeah. Baik, tapi sayangnya untuk lagu Roma tuh kita udah ada tadi nilai sehat ya. Bang Alimin ya request, jadi mohon maafnya nih untuk Bang Lamiri. Boleh nanti diganti lagunya pada esok hari begitu ya. Oke, kita langsung saja kalau begitu karena waktu kita juga terbatas, lagunya panjang-panjang ya. Yeah. Sempat kayak kira-kira itu ih. Kayaknya sempatlah tuh diputarkan sumeinya. Lanjut Istalia Mata Hatiku.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Dan pendengar, lagu dari Nur Halimah, Bayang-Bayang, menjadi lagu penutup ya di edisi Perdangdut kali ini. Dan pendengar, nanti di jam 3 sore kita akan ikuti terlebih dahulu rangkaian program acara lainnya. Dan tentunya nanti di jam 4 juga jangan lupa untuk diikuti pendengar ya. Nanti ada warta berita Kerwil 9 Nusantara pendengar. Tentunya di sore hari ini Bang El yang bertugas di Perdangdut ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk ikuti Perdangdut setiap harinya dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sorenya. Saya pamit, selamat sore. Dan bertemu lagi nanti di Bang El, dengan Bang El ya, di Lintas Sambas Sore pendengar. Tetap bersama kami di FM 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi saya temani Anda di Prodangdut, pendengar, tentunya kembali lagi di Sambas Sore edisi hari ini, pendengar, di jam 3 tadi hingga ke jam 5 nanti, pendengar, ya. Tentunya masih bersama saya, El, di RRI Sambas edisi hari ini, pendengar, ya. Dan pendengar, sore hari ini untuk Anda yang ada rencana mau ke Kota Sambas nanti malam, perlu diwaspadai juga ya, karena ini memang mau malam mingguan. Kemudian ini informasinya bakalan ada ini ya, ada konser ya nanti malam ya di Sambas ya. Kalau informasi yang ada hari ini ya, malam nanti ya, untuk konsernya ya, ya. Mudah-mudahan tentunya nanti untuk Anda yang akan bepergian ke Kota Sambas ini tidak terjebak macet begitu ya. Mudah-mudahan sajalah ya. Dan tentunya mendengar, siang sore hari ini di Kota Sambas ini masih juga panas ya. Keluar bentar begitu ya ke teras bentar itu panasnya bukan main ya. Dan tentunya sore hari ini mendengar, kami juga masih akan temani Anda dengan informasi di ruang dengar Anda berkaitan dengan munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada Mei 2026. Ini memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan juga kritis. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun juga ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi, pendengar. Hantavirus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Untuk penularannya ini umumnya itu terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau juga air liur tikus yang terinfeksi, termasuk pada partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu, seseorang ini juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau ya kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meskipun demikian, pendengar, jadi memang untuk penularan antar manusia sangat jarang terjadi, sehingga faktor lingkungan ini menjadi penyebab utamanya ya. Adapun untuk mengenali risiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta juga langkah pencegahan infeksi hantavirus. Pemahaman ini penting agar paparan virus itu dapat segera diantisipasi dengan tepat, pendengar. Gejala awal dari infeksi hantavirus umumnya ini muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Adapun tanda yang perlu diwaspadai antara lain ini demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau juga muntah, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Kalau kondisinya memburuk, gejala ini dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini dapat ditandai dengan batuk, sesak napas akibat gangguan pada paru-paru. Kemudian penderita ini juga dapat mengalami nyeri dada disertai peningkatan detak jantung, dan pada tahap lanjut dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan, pendengar ya. Tentunya mengenali gejalanya penting juga untuk mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar, pendengar ya. Adapun penularan hantavirus ini dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, di antaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau juga air liur tikus yang terinfeksi, kemudian juga menghirup udara yang mengandung partikel virus
dari lingkungan terkontaminasi, mengkonsumsi makanan ataupun juga minuman yang telah terpapar virus, mengalami luka gigitan tikus, atau tidak menjaga kebersihan tangan pendengar. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat juga perlu menghindari berbagai faktor risiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar ya. Seperti menjaga kebersihan tangan, tentunya dengan rutin ya, mencuci tangan ini menggunakan sabun setelah beraktivitas, menghindari kontak langsung dengan tikus maupun juga cairan tubuhnya seperti urin, feses dan juga air liur, menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup, kemudian memastikan kebersihannya, membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus, pendengar. Informasi lengkapnya Anda bisa simak di laman rri.co.id, pendengar.

0: Welcome to Mobile Legend.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Eh, curus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dan pendengar, di jam 4 sore ataupun juga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurwil 9 Kalimantan Barat.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini mencapai 1.840 jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara 2 jemaah dipastikan batal berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Berikut kita simak laporannya.
1: Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima hari ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026 jumlah jemaah yang telah diberangkatkan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 2 jemaah dipastikan tidak dapat diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. 1 jemaah telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara 1 jemaah lainnya akan dipulangkan pada hari ini. Dengan kondisi tersebut, total jemaah asal Kalbar yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25.
2: Kemudian dari 1.842 ada 2 jemaah yang tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Kemudian jemaah itu yang 2 itu sudah dipulangkan kemarin 1 orang dan hari ini juga akan dipulangkan 1 orang. Jadi total jemaah yang berangkat ke Arab Saudi ditambah dengan hari ini berjumlah 1.840. Kemudian ada jemaah yang tidak diberangkatkan dari asrama haji 1 orang. Kemudian ada 1 jemaah yang masih tunda berangkat yang insyaallah kita upayakan akan berangkat di kloter 25.
1: Kamaludin berharap seluruh jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Sementara itu, sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 dijadwalkan berangkat pada minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah. Dan pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin.
3: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelamper Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik menjelaskan, para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
4: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang juga melepas rombongan haji, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan mempererat persaudaraan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga meminta para petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran.
5: Saya juga berpesan agar para jemaah menjaga persaudaraan. Kepada para petugas haji, saya titipkan amanah besar untuk melayani para tamu Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.
3: Pelepasan jamaah haji tersebut berlangsung penuh haru. Keluarga yang hadir tampak mengantar dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Kabupaten Sintang dengan menjadi haji yang mabrur. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemacetan dan tingginya angka kecelakaan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar menilai pembangunan infrastruktur baru sudah mendesak dilakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan.
6: Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas 2 Pontianak dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar, Sarif Izzar Alaidrus mengatakan, persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, kawasan Pontianak sebenarnya diperkirakan membutuhkan 5 jembatan penghubung untuk mengurai arus kendaraan. Namun hingga kini infrastruktur yang tersedia baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan.
7: Nah, oleh sebab itu maka kalau memang saat ini sangat mendesak, saya kira mungkin duplikasi jembatan Kapuas 2 ini perlu dipikirkan. Selain tentunya kembali kita kepada rencana lama di mana ada jembatan satu buah lagi yang menghubungkan antara daerah Wajuk Hulu atau daerah Jungkat dengan daerah di Sungai Rengas atau di Sungai Brembang. Nah, ini saya kira adalah hal-hal yang mungkin perlulah ini menjadi suatu pemikiran, suatu rencana yang dipercepat.
6: Kondisi ini membuat kawasan jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari hingga Mei 2026 disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Sarif berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalimantan Barat dapat mendorong percepatan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 maupun jembatan Kapuas 3 agar persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Luasnya wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan sehingga pemerintah memprioritaskan percepatan elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur jalan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat.
9: Elektrifikasi dan akses jalan

0: kesehatan, kita bisa membangun infrastruktur pendidikan. Tapi syaratnya itu harus terbuka dulu jalan. Kalau itu tidak terbuka, harus ada listrik dulu. Jadi saya pikir yang paling vital untuk diperhatikan oleh gubernur yang awal ini adalah membuka isolasi daerah dan desa-desa. Yang kedua, menyelesaikan 266 elektrifikasi desa.
1: RD optimis, elektrifikasi dan akses jalan dapat membuka keterisolasian daerah, otomatis akan dapat membangun infrastruktur lainnya. Bahkan 52 indikator penentu indeks desa membangun akan terkoneksi dengan sendirinya, sehingga desa mandiri bukan lagi angan-angan belaka, tetapi sesuatu yang real dan dapat tercapai dengan cepat. Intinya harus ada kolaborasi dengan pemerintah pusat, karena APBD Kalimantan Barat tidak akan mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang ada. RD mencontohkan untuk membangun jalan dari Arok menuju Paloh yang nilainya hampir 2 triliun tidak mungkin diambil dari APBD Kabupaten Sambas, dan jika tidak dibantu dengan APBN sangat tidak mungkin akses jalan dapat terbuka seperti yang terlihat sekarang. Hermanta melaporkan.
2: Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang.
3: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 di panggung utama Indoor Apang Semange Sintang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim keamanan, panitia, serta manajemen Bagindas. Perayaan hari jadi Kota Sintang diisi dengan berbagai kegiatan.
4: Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM, para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini. Nah, oleh sebab itu kami melaksanakan ajang ini dengan manfaat banyak sekali bagi kepentingan masyarakat kita.
3: Edi Harmaini, pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengatakan, mengenai antisipasi potensi kemacetan lalu lintas saat malam minggu dan malam penutupan pameran, pihaknya bekerja sama dengan Polres Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan Pol PP Sintang untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi. Ia menghimbau masyarakat yang datang ke arena pameran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim sepak bola benua biru Prancis kembali dijagokan untuk meraih titel juara terhormat Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe diyakini tetap menjadi andalan Didier Deschamps untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kita simak laporannya.
5: Tim nasional Prancis kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Kehadiran bintang muda sekaligus kapten tim, Kylian Mbappe, dinilai masih akan menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan status sebagai salah satu tim terbaik dunia. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, Prancis diyakini tetap menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Pelatih sepak bola Kubu Raya Kalimantan Barat Tajuddin menilai sosok Mbappe memiliki pengaruh besar terhadap permainan Prancis. Menurutnya kecepatan, penyelesaian akhir serta mental bertanding Mbappe membuat lawan sulit menghentikannya di pertandingan besar.
6: Pemain-pemain muda Prancis, karena Prancis ini generasi pemain mudanya cukup lumayan gitu. Dan bisa menyisihkan pemain-pemain seniornya, apalagi pelatih yang bakal yang hadir nih kan Didier Deschamps ini. Dia sangat suka pemain-pemain muda yang mempunyai potensi yang luar biasa, tenaga-tenaga muda. Nah, tinggal dia poles mental kan, dan tampang. Saya pikir Prancis itu saya amati, menurut saya itu memang beberapa kali uji coba yang saya pantau memang kelasnya Prancis luar biasa.
5: Sementara itu pengamat sepak bola Sarip Abdurrahman menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi momentum penting bagi Mbappe untuk semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Menurut Sarif, pengalaman membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan tampil di final Piala Dunia 2022 menjadi modal besar bagi Mbappe menghadapi persaingan di edisi 2026.

0: Namun di satu sisi Mbappe tidak bisa sesumbar, pasalnya sejumlah negara punya segudang pemain handal yang bisa saja bersinar pada Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Kalau saya sih melihat Mbappe tidak juga stabil, pasti ada nanti nama-nama yang nggak diperhitungkan akan muncul. Kalau Mbappe kan udah kita lihatlah stabil mainnya seperti itu, tapi tidak terlalu mendominan kan. Nah, apalagi kunci-kunci pemain ini kan yang selalu dilirik kan hanya pemain depan yang pencetak gol, pemain sepak bola ini yang sangat dikenalkan pencetak golnya seperti Ronaldo, Messi.
0: Sharif mengingatkan persaingan pada Piala Dunia 2026 dipastikan semakin ketat. Negara-negara seperti Argentina, Brazil, Inggris hingga Spanyol juga terus memperkuat skuad mereka. Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga menjadi edisi pertama dengan jumlah peserta mencapai 48 negara. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie. Silakan Debbie, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi di wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai untuk tanggal 16 Mei 2026, di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Debbie, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debbie.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 107,4 MHz.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Tadi sebelumnya juga sudah Anda dengarkan dan juga ikuti pendengar ya, Warta Berita Kerwil 9 Kalimantan Barat dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan juga sudah Anda dengarkan beberapa lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terakhir, Dari Batas Senja Kemana Kita Hari Ini. Untuk Anda yang lagi pada bingung mau kemana hari ini malam minggunya, silakan kunjungi Kota Sambas pendengar ya, karena memang cuaca juga cukup mendukung. Dan di Kota Sambas ini juga banyak pendengar ya, tentunya rekomendasi-rekomendasi untuk yang suka berwisata kuliner ya. Banyak nih kafe-kafe baru di Kota Sambas yang baru saja launching atau juga berdiri. Malam minggu itu biasanya penuh ya. Hampir semua kafe-kafe di Kota Sambas itu penuh kalau malam minggu pendengar ya. Kalau untuk yang pengennya menikmati berbagai wisata alam begitu ya, di pantai ada di Jawa ya, ada di Palu, hutan mangrove juga ada di sana, kemudian penyu juga ada begitu ya, silakan kunjungi Temajuk di Palu sana, Tanjung Api Palu silakan ya. Atau pengen menikmati matahari terbenam, sunset atau sunrise juga, matahari terbit, bisa juga nginap nanti di penginapan-penginapan yang ada di pantai-pantai di Jawa sana. Kemudian yang pengen menikmati hembusan angin sambil memandang hamparan air tawar yang tenang dengan pemandangan perbukitan, silakan. Danau Sebedang juga ada begitu ya. Atau pengen menikmati bebasnya alam ya, sambil berpetualang, silakan juga ke arah Aruk sana, perbatasan sana pendengar. Cukup banyak sebenarnya untuk wisata yang ada di Kabupaten Sambas begitu pendengar ya, yang pada bingung untuk kemana hari ini pendengar. Tentunya jangan kemana-mana dulu pendengar ya, tetap stay tune di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas, karena kami juga tentunya masih akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan tentunya dilengkapi dengan lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya. Dan informasi di pendengar Anda kami hadirkan terlebih dahulu pendengar, untuk isu mengenai rendahnya IQ anak ini kembali menjadi perhatian setelah survei global menunjukkan bahwa ini agak-agak miris begitu ya, bahwa Indonesia memiliki rata-rata IQ yang tergolong rendah. Bayangkan saja mendengar ya, padahal kita makannya udah bergizi begitu ya. Makan tempe itu setara ya untuk proteinnya dengan sapi pendengar ya, murah lagi ya. Tapi sayangnya memang rata-rata IQ di Indonesia ini tergolong rendah ya. Namun ya, dari dokter Ray Wagyu Basori, ini Ray Wagyu Basori selaku ketua Health Collaborative Center Indonesia mengingatkan agar orang tua itu tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa anak-anak mereka itu kurang pintar ya. Menurutnya penurunan kemampuan kognitif anak ini memang ya seringkali itu disebabkan ya oleh faktor-faktor sederhana yang ini juga sering diabaikan nih dalam kehidupan sehari-hari. IQ menurutnya ini bukan angka final. Kemampuan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gizi ya. Kalau gizinya oke lah ya, aman begitu. Tapi perhatikan juga apakah kualitas tidurnya ini sudah memenuhi. Kemudian kesehatan mental hingga lingkungan. Nah, untuk kualitas tidur ini juga menjadi sorotan ya, karena memang anak-anak sekarang memang ini mudah terpapar ya dengan gadget begitu ya, apalagi kalau sudah libur tuh seharian biasanya mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar gadget ya. Dan dari Dr. Ray Wagyu Basurowi, jadi untuk salah satu penyebab utama lah ya yang seringkali tidak disadari adalah kurangnya asupan nutrisi penting. Otak anak ini memang memerlukan zat gizi seperti zat besi, yodium, protein, omega 3, kemudian juga vitamin B12 dan folat untuk berfungsi secara optimal. Kalau kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi, dampaknya juga dapat terlihat ya pada konsentrasi, daya ingat, dan juga kemampuan belajar. Misalnya kondisi anemia sering disalahartikan ya sebagai kemalasan. Anemia ini bisa membuat anak itu tidak terlihat fokus ya, dan kurang juga bersemangat. Ini bukan karena malas, tapi karena otaknya tidak mendapatkan dukungan nutrisi yang cukup, pendengar. Kemudian kualitas tidur ini juga yang disinggung juga di awal memiliki peranan yang sangat penting ya dalam perkembangan kognitif anak. Anak-anak dan juga remaja yang kurang tidur ini cenderung mengalami penurunan performa akademik. Mereka ini lebih sulit untuk fokus, mudah terdistraksi, teralihkan lah ya konsentrasinya begitu ya. Kemudian cenderung impulsif dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, lingkungan rumah yang penuh tekanan ini juga dapat berdampak serius ya terhadap kesehatan mental anak, pendengar. Kemudian konflik keluarga, tekanan ekonomi atau suasana yang tidak kondusif itu dapat mempengaruhi kesehatan mental anak yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan kognitif mereka. Nah, ini yang disinggung juga tadi di awal ya. Paparan gadget yang berlebihan, pendengar, ini juga menjadi perhatian serius ya di era digital saat ini. Aktivitas seperti scrolling tanpa adanya interaksi sosial dinilai tidak memberikan stimulasi yang cukup bagi otak anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memperhatikan berbagai aspek yang dapat ya mempengaruhi perkembangan kognitif anak ini agar anak mereka itu dapat tumbuh dengan optimal dan juga memiliki kemampuan yang baik di masa depan,

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.

Dan pendengar, lagu dari Mahal Inisial ini menjadi lagu penutup ya di edisi jumpa kita hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2006. Saya Elalianto yang bertugas di meja siar yang menemani Anda dari jam 12 tadi hingga jam 5 ini. Pendengar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas, baik itu dari tadi pagi hingga nanti menjelang tutup siaran di jam 12 malam. Dan tentunya selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama ya, barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuman lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ih, apalagi diketawain.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Inspirasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul likulli humazatin lumazah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
3: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
2: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
3: Yahsabu anna malahu akhladan.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
3: Kalla layunbadanna fil hutamah.
2: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
3: Wa ma adraka mal hutamah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
3: Narullahil muqadah.
2: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
3: Allati tattali'u 'alal af'idah.
2: Yang membakar sampai ke hati.
3: Innaha 'alaihim muqsadah.
2: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
3: Fi 'amadin mumaddadah.
2: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air, pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Di senyoran ke, adik nemi sape. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeah, abang sape.
0: Ano, kawan abang mutu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
0: Iya, yeah, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu mesti dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan.

0: cantik dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil keputusan sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
1: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
1: konkretnya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Ya, Ayan.
5: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania

0: Risma dari Surakarta. Dania.
1: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau makahrut, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
2: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
1: Ya, dan pendengar, ada pun Fitrianto menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Mbak Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia, karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
4: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta di mana sama gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket bisa merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yesa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yesa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta, Nia Abdul Lidl Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Leniwan Darmawati Gea, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon Roh Kudus menuntun hidup kita untuk memahami firman-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan-Mu yang memungkinkan hidup kami ada sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Berkatilah kesempatan ini dan berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepada-Nya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema firman Tuhan kepada kita, menjadi orang Kristen rohani. Pendengar setia, hidup Kristen adalah hidup dalam sebuah komunitas rohani. Karena itu meskipun orang Kristen ada dalam dunia, tetapi harus hidup secara berbeda dan tidak mencerminkan hal-hal duniawi yang penuh dosa dan kejahatan. Kehidupan yang demikian tidak dibangun untuk diri sendiri, melainkan bersama dengan sama orang Kristen yang lainnya. Kehidupan Kristen tidak dibangun di atas cara-cara dan ambisi-ambisi duniawi, melainkan berdasarkan kehendak Allah. Karena itu memiliki prinsip yang khusus untuk menjalaninya. Renungan ini membawa kita untuk memahami beberapa prinsip yang harus kita pegang sebagai dasar bagi hidup kita sebagai orang Kristen rohani. Yang pertama, bebas dari kejahatan. Pendengar setia, untuk menjadi Kristen rohani, kita tidak dapat hidup seperti yang diinginkan dunia.
Dunia menginginkan kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Sebab itulah naturnya. Tetapi sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, kita tidak boleh hidup menurutinya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 secara tegas menyatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kehidupan Kristen yang dibangun dalam ciri-ciri seperti itu telah merusak dunia dan telah merusak kedamaian yang diharapkan. Pendengar setia, menurut pengertiannya, kejahatan adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum dan merusak keteraturan hidup antara sesama manusia, tetapi juga menentang Allah. Selanjutnya, tipu muslihat merupakan siasat licik di mana seseorang bertindak melawan kebenaran dan menyesatkan banyak orang. Larangan berikutnya adalah kemunafikan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengelabui, berdusta, dan tidak jarang mengkhianati sesamanya. Berikutnya adalah kedengkian, yaitu sikap tidak senang terhadap orang lain. Karena itulah orang dengki selalu berpikiran jahat kepada orang lain. Terakhir adalah fitnah, yang biasa dilakukan melalui tindakan menuduh untuk menjatuhkan orang lain dengan berkata bohong. Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilarang dalam teks ini adalah hal yang merusak hidup, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Pendengar setia, jika kehidupan seperti dipelihara dalam sebuah komunitas, maka akan menciptakan kehancuran dan kekacauan yang tidak mungkin dapat menyatukan satu dengan yang lainnya. Di sana sini relasi dengan sesama tidak lagi dijalankan dengan ketulusan, melainkan penuh dengan kecurigaan karena kemunafikan, kedengkian, dan fitnah merasuki hidup manusia dan berpotensi saling merusak. Dampak buruk inilah yang dilarang secara keras oleh Petrus dalam hidup dan persekutuan Kristen. Kekristenan tidak dipanggil untuk hidup dalam kondisi yang demikian. Cerminan hidup Kristen adalah kebaikan. Karena itu, Allah sama sekali tidak menghendaki kejahatan melekat pada pikiran dan tindakan Kristen. Jika hal-hal tersebut masih melekat pada kita, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk membuangnya. Dengan hidup di dalam ciri-ciri hidup yang jahat dan merusak, maka kita akan menjadi orang Kristen duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, natur hidup Kristen rohani. Pendengar setia, di dalam teks 1 Petrus pasal 2 ayat 2, orang Kristen dipanggil untuk hidup seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi adalah wujud dari keterbukaan dan ketulusan tanpa perlawanan. Penggambaran ini menarik sebab bayi tidak pernah mengadakan pertentangan, melainkan hanya menerima dengan ketulusan tanpa embel-embel. Selain itu, bayi juga tidak mencurigai dan merencanakan yang jahat terhadap orang lain. Meskipun seorang bayi dijahati, ia tidak pernah membalas dan mendendamnya. Pendengar setia, penggambaran itu tidak berarti bahwa orang Kristen tutup mata terhadap kejahatan dan menerima begitu saja tanpa menyadari dan peduli terhadapnya. Melainkan sikap tersebut ditujukan kepada keterbukaan untuk menerima kebenaran. Keterbukaan untuk menerima kebenaran firman Allah merupakan syarat utama untuk bertumbuh menjadi orang Kristen rohani. Dengan bertumbuh dalam kebenaran Allah, maka seseorang dapat sensitif terhadap kejahatan dan menghindarinya.
orang Kristen di abad ini telah banyak dipengaruhi oleh tantangan pemikiran kritis yang membuatnya tidak begitu terbuka terhadap kebenaran. Tidak jarang kebenaran dipertanyakan oleh karena sikap seperti itu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan iman dalam komunitas Kristen dan Tuhan sama sekali tidak menghendakinya. Pendengar setia, kebenaran Allah sebagai dasar pertumbuhan rohani adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan kita harus menaatinya. Ketaatan yang baik dapat lahir dari ciri orang Kristen yang hidup seperti bayi, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini adalah gambaran natur yang dikehendaki oleh Allah. Kerinduan untuk bertumbuh secara rohani dalam kebenaran adalah dorongan yang baik untuk dewasa dalam iman. Tanpa pertumbuhan yang demikian, maka orang Kristen tidak dapat membangun persekutuan dengan baik. Dengan bertumbuh secara rohanilah, kita dapat memahami maksud-maksud Allah yang baik untuk membangun hidup dan persekutuan kita dengan sesama dan dengan Allah. Dengan menuruti kehendak Tuhan seperti seorang bayi, kita dapat mengecap kebaikan Allah yang Ia sediakan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ini adalah syarat mutlak yang penting untuk hidup kita. Pendengar setia, kita harus ingat bahwa kita adalah bangsa pilihan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk hidup dalam rencananya. Status tersebut adalah status yang mahal, sebab hanya diterima semata-mata berdasarkan anugerah Allah. Status tersebut tidak dapat diberikan oleh dunia, sebab tidak ada harga di dunia ini yang sebanding dengan mahalnya status tersebut. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi umat Allah adalah pemberian yang istimewa dari Allah. Jika seseorang tidak diperkenankan oleh Allah, maka tidak mungkin ia dapat menerima status tersebut. Oleh karena itu, kita tidak dapat menganggap sepele keterpilihan kita sebagai umat pilihan Allah. Kita telah dipilih dari kegelapan hidup kepada terang Allah. Maka status sebagai bangsa terpilih haruslah dirawat dengan kekudusan hidup. Sebab untuk tujuan itulah kita dipanggil. Ini adalah natur dari Kristen rohani yang berlawanan dengan dunia. Yang ketiga, tujuan hidup Kristen. Pendengar setia, orang Kristen rohani yang telah dipilih oleh Allah memiliki tugas khusus, yaitu menjadi batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Partisipasi untuk bangunan yang kudus bukanlah tugas semudah, sebab siapakah kita sehingga dapat terlibat di dalamnya? Kita sendiri adalah orang berdosa yang kotor dan najis. Oleh karena itu, jika kita diperkenankan untuk tujuan tersebut, maka hal ini adalah kepercayaan yang sangat besar dan istimewa. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita tidak dapat melalui rancangan kita sendiri, melainkan harus dituntun oleh Kristus sendiri yang disebut sebagai batu yang hidup. Kekuatan kita tidak dapat menyanggupkan kita untuk membangun rumah rohani. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Yesus sebagai batu hidup. Pendengar setia, datang kepada Yesus seringkali menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh, dan tidak semua orang sanggup untuk hal itu. Teks mengungkapkan bahwa batu itu sering dibuang oleh manusia, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Banyak orang tersandung karena ketidakpercayaan mereka.
Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dalam kehendak Tuhan. Tindakan mereka seringkali menentang firman Allah, yang kemudian menyebabkan mereka jatuh dalam lubang dosa yang dalam. Orang-orang yang demikian tentu saja mengalami kelemahan iman yang serius, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat membangun rumah rohani yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendengar setia, rumah rohani yang dimaksud adalah kehidupan pribadi yang berkenan kepada Allah, tepat juga menunjukkan kepada persekutuan iman bersama dengan semua orang percaya untuk hidup dan memberitakan Injil. Rumah itu hanya dibangun oleh orang-orang yang taat pada firman Allah. Firman Allah adalah pedoman iman yang utama, dan melaluinya kita tahu bagaimana bertumbuh dalam iman dan membangun komunitas iman bersama dalam persekutuan Kristen. Tidak ada pedoman lain yang dapat menolong kita untuk hidup Kristen yang sesuai kehendak Allah selain Alkitab. Melalui Alkitab, Allah telah mewahyukan dirinya, dan melaluinya juga Allah telah menetapkan kehendaknya untuk kita tujui dalam hidup kita masing-masing. Pendengar setia, tujuan hidup yang harus kita capai sebagai orang Kristen adalah tujuan yang mulia, sebab hanya diperkenankan kepada mereka yang telah dipilih, dikuduskan, dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuan dan hak istimewa diberikan berdasarkan kebaikan Allah, karena firman Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menyadari dan melakukannya dalam hidup kita. Pendengar setia, marilah kita hidup sebagai orang Kristen rohani yang setia dan taat kepada firman Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu membangun rumah rohani, yaitu diri kita dan komunitas kita, sebagai persembahan yang harum dan bagi kemuliaan Allah. Marilah kita meninggalkan sifat-sifat duniawi agar kita berkenan kepada Allah, selaras dengan panggilan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah dipanggil, dikuduskan, dan menjadi milik Allah. Maka seluruh hidup kita harus dipersembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kudus, untuk kami sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Leni Wan Darmawati Gea dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi, ada saya Meiti Sudena menemani ruang dengar Anda dari sekarang pukul 20.00 hingga di 24.00 atau di 00, pokoknya tengah malam lah ya pendengar ya. Dengar rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah saya siapkan untuk menemani malam minggu Anda pendengar ya. Sedikit informasi, sejauh saya berkendara pendengar ya, dari rumah hingga ke studio RRI macet ya, terutama kalau Anda dari arah Kubur Raya itu udah dekat-dekat simpang Serdam, itu kan ada U-turn di sana ya, itu agak cukup ramai. Lalu maju sedikit sebelum ke Digulis, belum sebelum Digulis ya, bahkan ini pendengar di area depan-depan kantor gubernur dan kantor DPRD hingga ke bundaran Digulis tuh ya, ada beberapa titik, aduh macet sekali di sana ya. Cukup macet untuk kita warga kota Pontianak lah ya, kalau mungkin dibandingkan dengan kota-kota besar lain mungkin ya lumayan lah, tapi setidaknya masih bergerak kok kendaraan mendengar ya. Jadi untuk Anda sabar-sabar saja, terutama mungkin yang pakai kendaraan roda 4, yang mengendarai kendaraan roda 4 itu pasti harus lebih bersabar lagi. Saya yang biasa dari rumah tidak selama itu, hari ini memang agak lama sekali ya. Tidak apa, bisa kita mengerti kalau malam minggu memang seperti ini, begitu pendengar ya. Lanjut di malam hari ini pendengar, rangkaian program sudah saya siapkan menemani ruang dengar Anda. Diawali dengan mini drama, lalu dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Lalu juga pendengar, 21 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian barat kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini lagu-lagunya pendengar yaitu lagu-lagu Indonesia di awal-awal 2000-an atau akhir 90-an ya. Jadi untuk Anda yang merasakan seperti saya ya, remaja ditemani lagu-lagu mancas zaman sekarang, pasti suka sekali ya dengan pilihan lagu malam hari ini. Tapi untuk Anda yang mau dengerin lagu lain boleh juga sih ya. Lalu juga dengar rangkaian informasi hingga ditutup siaran nanti pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Setelah ini langsung saja kita ke mini drama produksi RRI Madiun dengan Asmara Tertolak Primbon. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njeh, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu
0: gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus

0: jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Pahing. Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah, toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa, toh Pak. Terus pieja, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
0: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony, wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal, neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu. Loh, tipe Ratu?
1: Artinya
0: tipe Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat-cepat Bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
0: Loh?
1: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, loh, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu

0: Kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
1: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
0: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
1: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
0: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
1: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
0: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
1: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
0: wes karepmu wes, terserah kamu.
1: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di Ngobras pada malam hari ini, pendengar, kita akan berbincang mengenai komunitas musik terbesar yang pernah ada, pendengar. Kan memang sebenarnya kalau kita berbicara komunitas musik terbesar itu akan terbagi dalam dua hal, pendengar, yaitu untuk basis penggemarnya ataupun fanbase dari musisi tertentu, atau festival musik yang menjadi titik kumpul massa dalam jumlah yang masif, pendengar ya. Nah, kalau berdasarkan fanbase-nya di Indonesia sendiri, pendengar ya, kalau kita berbicara untuk luar negeri ya, banyak sekali ya pendengar ya, misalnya apa, kalau K-pop ya ARMY, atau kalau yang musisi mancanegara seperti misalnya fans dari Taylor Swift, itu juga banyak sekali pendengar ya, Ariana Grande, pokoknya biasanya tuh setiap musisi itu punya masa yang luar biasa banyak. Nah, kalau di Indonesia itu ada Forza ataupun Fans of Roma Irama and Soneta. Diperkirakan memiliki sekitar 25 juta penggemar yang tersebar di seluruh Asia Tenggara, dan ini merupakan salah satu komunitas musik dengan basis massa paling loyal yang ada di Indonesia. Dan Forza ini, pendengar, kalau memang tidak ada misalnya kita seperti pendataan resmi dan sebagainya, kalau misalnya isinya hanya fanbase dari atau fans dari Roma Irama dan Soneta, saya rasa saya masuk ke dalamnya, mendengar, karena saya termasuk orang yang sangat suka sekali karya-karya dari Roma Irama dan Soneta ini, mendengar ya. Lalu ada juga OI ataupun Orang Indonesia, Iwan Fals ya, ini berdasarkan data organisasi pusatnya, anggota dari OI ini mencapai lebih dari 6 juta orang, dikenal karena solidaritasnya dalam kegiatan sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya, pendengar, ada Slankers. Wah, saya yakin nih ya, kalau zaman-zaman saya muda dulu, pendengar, kan banyak konser ya, sering saya jumpai lah ya, konser-konser rakyat seperti itu. Apapun bandnya, siapapun penyanyinya tuh, bendera Slank tuh pasti ada ya, zaman dulu, mendengar ya. Nah, memiliki lebih dari 4 juta anggota resmi yang terdaftar di Slank Fans Club, bendera Slank itu sering menjadi simbol kehadiran komunitas ini hampir di setiap konser musik di Indonesia ya, terlepas dari siapapun penyanyinya, apapun genre musiknya, pasti ada bendera Slank di sana, dan ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa ya. Lalu pendengar, yang keempat atau terakhir deh gitu ya, untuk fanbase yang cukup besar di Indonesia, sebenarnya banyak juga ya, tapi kita bahas empat saja di malam hari ini. Ada Baladewa ya, Baladewa ataupun fans dari Dewa 19, ini adalah komunitas yang menunjukkan kekuatannya saat konser Pesta Rakyat di JIS yang dihadiri lebih dari 75 ribu orang dengan jutaan penggemar aktif secara digital ya. Kalau tadi saya termasuk orang yang suka sekali dengan lagu dari Roma Irama, kalau dari sisi dangdutnya, kalau dari sisi pop saya termasuk orang yang sangat suka dengan Dewa 19 juga, pendengar ya. Saya nggak tahu nih apakah Anda juga sama dengan saya, karena saya rasa Dewa 19 itu cukup punya masa yang sangat besar, pendengar, karena dari zaman ayah saya masih muda sampai ya saya sekarang sudah umur segini, pendengar ya, lagu-lagu dari Dewa 19 ataupun Dewa itu sendiri ya tidak habis dimakan zaman seperti itu, pendengar ya, karena memang lagu-lagunya yang luar biasa ya. Saya putarkan satu dari Dewa 19 dengan lagu Cinta.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya mulai dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pembahasan kita, pendengar, yaitu komunitas musik terbesar begitu ya. Kita tidak membahas yang ada di seluruh dunia, karena seluruh dunia sangat besar sekali. Kita bahas Indonesia aja deh gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kalau komunitas musik berdasarkan dengan fanbase-nya ya. Fanbase-nya itu ya musisi, misalnya tadi Roma Irama, lalu juga ada Slank, ada juga Iwan Fals, ada juga Dewa 19 begitu ya. Selanjutnya kita dari sisi event dan kolektifnya ya. Selain fanbase musisi, ada komunitas kolektif yang menjadi wadah bagi musisi independen maupun penggemar genre tertentu ya. Misalnya ada Hellprint di Bandung, ini adalah salah satu komunitas musik underground terbesar di Asia, dan event tahunan ini bisa menarik puluhan ribu massa musik metal dan hardcore ya. Jadi untuk Anda yang suka genre musik ini, ya memang sudah ada wadahnya. Lalu juga ada Synchronize Festival, ini adalah acara komersial di mana festival ini telah berubah menjadi dalam tanda kutip lebaran ya bagi komunitas musik Indonesia, karena menyatukan penggemar lintas generasi ya, seperti lintas generasi dan juga lintas genre pendengar ya. Ada dangdut, rock, pop, indie ya, dalam satu wadah ya. Memang ini menjadi tempat berkumpulnya lah untuk para musisi. Jadi kadang kan kita kalau datang ke sebuah konser ya untuk fans penyanyi tersebut gitu ya, tapi kalau untuk di acara musik ini kayaknya semua orang bisa hadir, karena musik dan musisi yang dihadirkan juga sangat beragam.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak ke?
2: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042. Malam hari ini kita putarkan lagu-lagu yang hits di awal 2000-an ya pendengar ya. Serempet-serempet sedikit ke tahun 90-an akhir boleh lah, kayak 1999 boleh ya, atau 2000-an awal lah ya. Masa-masa awal kita pakai handphone yang bisa pakai ringtone-ringtone lagu tuh mendengar ya. Pokoknya masa-masa seru lah tuh, masa-masa saya sekolah lah intinya ya. Nah, pendengar, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan ya, seperti ada dari T5 dengan Kau, Dewa 19 Roman Picisan, Krisya featuring Sofia Lajuba dengan Kangen, Shell on 7 Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, Padi Kasih Tak Sampai, Reza Artamevia Berharap Tak Bisa, Ruth Sahanaya Keliru, ada Melly Goeslaw Ada Apa Dengan Cinta, Coklat dengan Karma, dan Rosa Atas Nama Cinta. Untuk Anda yang mau dengar lagu di luar list ini boleh ya, tapi sebisa mungkin lagu-lagunya ya yang sesuai tema malam hari ini mendengar. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam juga Ami.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Me, gimana juga?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat juga saya malam hari ini. Bang Jafar mau dengar lagu apa?
1: Lagu Krisya aja.
0: Krisya boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya Mbak Me, semoga sehat selalu sama bertugas. Dari malam pulangnya cuaca. Semoga enggak hujan malam ini. Aura pokoknya buat Ibu Ana, buat Amo, buat Bantini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, Mama Lirin, buat Atika Segalanting, Dina di Padang Tikar, Cek Nor, Kak Juleha di Paca Bakti, Kak Anista, Kak Animarani, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kota Baru, buat Imel, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, ini Seri Kobar mana yang tak pernah gabung.
0: Betul.
1: Aneh ini, jangan pergi berangkat haji kali ini Mbak Me.
0: Mungkin. Aduh, hai.
1: Pak Lucu, Pak Naci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra, buat Pak Karim, buat Pak Arunya, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Bang Ramli, Niko, Wardi, Koko Wandi, Bang Deddy, Mak Elua Singgit, buat Bang Dino, Pak Usu Pusri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjana, Putra Tanhul, sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kaina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Mbak Me, salam sehat selalu ya buat Mbak Me, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jafar pendengar ya, minta putarkan lagu dari Krisya featuring Sofia Lajuba dengan Kangen. Lanjut lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ada Bang Wardi, gimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Kami juga sehat.
0: Sehat. Bang Wardi, mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini Reza tadi itu, Berharap Tak Berpisah.
0: Berharap, betul sekali, Berharap Tak Berpisah. Bisa dinyanyikan gak?
2: Boleh.
0: Boleh, gimana tuh?
2: Izinkan aku
0: untuk terakhir kalinya. Aduh, langsung pengen joget nih, kan lagunya lumayan rancak nih. Salam-salamnya lah Bang Wardi.
2: Salam sama buat kami yang bertugas lah ya,
0: iya. Dan lalu juga terima kasih
2: buat menjapar Kak Nila tadi juga ya. Bang Deddy, Bang Ismail, buat Bang Yahya, Bang Awi juga, buat Bang Indra, saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin. Terus buat Bang Amin Sanjaya juga. Bu Ana, Kak Musiantan, Bu Juleha juga ya. Ya pergi buat Aura Pak Mo, Mama Nurul juga ya, Mama Ririn, buat Putina Pak Syukur, Kemasi Monitor, juga buat ini Cik Nur Bakau juga ya, Mama Anjang, Kak Imel, juga buat makam, nah, semua-semuanya tanpa terkecuali ya. Buat Kak Mi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mendengar di malam hari ini Ruang Rindu.

0: Oke, kiri kanan, depan belakang.
1: Emang waktunya nih.
0: Dalam kelambu.
1: Iya deh. Lanjut salam-salamnya. Panjang.
0: Agak yang enggak seru-seru ya.
1: Oh iya. Aduh, yang seru apa tuh? Deh.
0: Ayo, ya.
1: Lanjut.
0: Yang pertama sekali untuk Mbak Mela, semoga sehat keluarga sama ayah bundanya.
1: Amin.
0: Selamat bertugas lancar ditambahkan rezekinya, dicepatkan jodohnya. Rabbil tajarni fardan wa anta khairur warisin. Amin.
1: Ya Rabbal alamin.
0: Terus Bang Jafar, Kak Nila.
1: Mm-mm.
0: Terus Warti, entar takut lupa.
1: Mm-mm.
0: Terus Bang Dedi, itu seketinggalan tuh, tak kena sebut. Bye-bye Bang Dedi. Terus Jaka Suara.
1: Mm-mm.
0: Terus Hendra di Empawa. Terus selanjutnya Aura Pak Mo, Erni cantik banget. Amin Senjaya Kak Ayang, Mbak Meliwa Jenah. Terus Bang Jeka Kartini. Terus Bang Yahya Bahtia, Koko Ali, Koko Wandi, Awi Wardi. Wardi dua kali dah. Terus Bang Syukur Kak Tina. Terus Bang Juna Ima Selpa. Terus Bang Rusi Nurjana, Putra Tanghul Kak Sri, Mahkamah Jarbia. Terus Sampah Seru nih, enggak Sampah Seru nih. Terus Pak Usul Busri, Pak Pawadi, Wanaci, Wanucu, Bang Ute, Kak Ella, Tia, Nia. Terus siapa lagi ya? Email. Ayo mail ada di rumah nih. Sehat selalu anakku, keluarga. Terus Mbak Lasia, Bang Deden, Bang Badul, Bang Hamja, Imran Ahmad. Pak Sadi. Buat Pak Sadi, mana mantap nih, kok siang nyangkul terus. Mak manjang nanya. Sangka dia nak kamu dia ngasih gambar ke Subi. Upa dia kata dia dengan baik upah nyangkol. Terus apa gitu ya? Dahlah tu semua lah. Aura Pak Mo, kejelehan dan hamnanya. Dahlah semua ni lah. Pokoknya dibungkus habis kata Cik Nor. Pokoknya macam tak bisa nyebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan kita di dalam lindung Allah.
1: Amin.
0: Tidak kurang suatu apapun. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Itu sepupu manjang di sana di Kota Raya.
1: Mm-hmm.
0: Yaitu putra Bungsu Sudirman, juga ponak manjang juga Jenderal Sudirman, Mohdi. Mohlis di Rasau dekat tetangga nyembok meng. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: I love you, Haula.
0: Terima kasih Mbok Meng.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan. Karena tadi Mak Anjang gabung, saya putarkan lagu wanita ya, lagu dari Coklat dengan lagunya berjudul Karma. Baik, lagu pertama pendengar ada Kangen dari Krisya featuring Sofia Lacuba, disusul Reza Artamevia dengan Berharap Tak Bisa, terakhir Coklat dengan Karma. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anakku mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Enak. Gimana menurut kamu cewek yang main bola?
3: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
2: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
3: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
2: Yang gak normal itu?
4: Ngatur mimpi orang.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini, pendengar. Bisa Anda pilih, tapi kalau Anda punya ya requestan lain ya boleh juga ya, lagu lain asal ya kita punya lagunya. T5, Kau, Dewa 19, Roman Picisan, Padi Kasih Tak Sampai, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki, ada Slang Terlalu Manis, Lutsana Ya Keliru, Meli Guslow, Ada Apa Dengan Cinta, Rosa Atas Nama Cinta, Terry Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti featuring Marcel dengan Hanya Memuji. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali Bang Nedi. Iya dong.
1: Anak mami nih masih.
0: Bang Nedi, mau dengar lagu apa?
1: Mau lagunya Endang Estaurina.
0: Oh, Endang Estaurina?
1: Iya, katakanlah sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Ya, saya carikan lagunya ya.
1: Ya. Silakan salam dulu ya. Heeh. Nah, buat Bang Andriopan yang masih di Jakarta, buat Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Badur di Tanjung Serol, buat Bang Awi di Kobar, Bang Herman 28 Oktober, Bang Jafar dan Kak Niranya, Bang Yaya di Wajok, Bang Batia di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Bang Niko Jakarta, Bang Wardi di Sungai Rengas, Kuburaya, buat Bang Ismail di Jungkat, Pak Kalim di Jangkang 2, kemudian buat Wan Usu di Sambas, Bang Ute, Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Nia di Sambas, Kak Era juga di Sambas. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Dedi di Sungai Duri. Kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat malam, Lina, Kak Tini, Cek Nur di Bakau. Oh Cek Nur, tadi malam ada sapa kok Cek Nur, makanya dengarin dengan sesama. Iya. Juga buat Bu Ana di Tandai 2, makam di Pak Leweng, Manjang Siti di Olak Kubu, bye-bye juga, selamat malam Manjang Siti. Titip salam ya buat Emil, buat Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Jureha, Mama Ririn, Bu Mariani, Emil, Kak Ima Serva, Kak Ina, Diona di Kupang, Atika di Sukalanti, buat Kak Mei tentunya terima kasih banyak. Selamat
0: sama-sama
1: malam.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.

0: Baik, Bang Dedi tadi ya lagunya minta putarkan lagu dari Endang Estaurina dengan Katakan Sejujurnya. Gak ada yang versi Endang Estaurina, adanya versi Christine Panjaitan, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya gak ada, mau gimana lagi ya. Lanjut, pendengar Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbok Me.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
1: Selamat malam, Mbok Me.
0: Selamat malam, gimana kabarnya?
1: Baik, Mbok Me.
0: Alhamdulillah.
1: Mbok Me, gimana juga kabarnya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Amin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, Mbok Me, ya.
0: Amin, mau dengar lagu apa, Bang Hendra?
1: Nah, saya minta di luar playlist, boleh nggak?
0: Boleh dong, asal
1: saya minta lagu Desi Ratnasari.
0: Apa judulnya tuh?
1: Judulnya Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru.
1: Ada nak, Mbok Me?
0: Nah, saya carikan dulu. Silahkan salam-salam.
1: Nah, salam untuk buat Bang Didi tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, benar-benar saya salam Wardi. Buat Manjang Siti Niol ala Kumu berserta email, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Jafar tadi, semoga sehat selalu. Buat Cek Nor juga di Bakau. Buat Bu Ana, buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat ini apa, Pak Longdol, buat Ismail di Jongkat, buat siapa lagi ya, Bang Jaka Suara, buat Bang Yahya, buat Bang Awi di Kobar, buat semua lah, Mbok Me, ya.
0: Nggak ada lagunya nih, Bang.
1: Apa yang ada tuh? Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari.
1: Bukan aku menolakmu.
0: Ada, bukan aku menolakmu.
1: Boleh itu ya.
0: Oke okay deh.
1: Buat Mbok Me, banyak makasih Mbok Me.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu Mbok Me.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di malam hari ini, Indonesia banget. Indonesia banget. Ruang rindu, Allah.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Aduh, terlepas saya tadi ya, dengan siapa di mana ini? Mana sih suaranya nih?
2: Dari Dewa.
0: Oh, ini suaranya Bang Dewa. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Apa nih lagu itu?
0: Banyak. Ada dari T5, Dewa 19, Padi, Shalon 7, Slang. Apalagi Gigi, Jikustik, Leto, Ari Lasso, Glenn Fredly, Kahitna, Java Jeff, Anda and the Backbone, Naif tuh yang udah saya siapkan buat nanti-nanti itu. Pilih aja.
2: Leto.
0: Leto Ruang Rindu.
2: Itu ya.
0: Pas benar ya dengan program kita nih.
2: Pas
0: benar tuh. Silakan salam-salamnya.
2: Pertama buat buat siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Pertama buat Mbak Meika Dindanya.
0: Mei lah boleh.
2: Buat Adinda.
0: Oh, tetap gak Adinda.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Terus buat Bang Jafar, Kak Mila, Amon, Wardi. Terus buat Bang Hendra tadi, Bang Deddy, Mak Njang Siti, Imel, Bu Ana, Mak Jam, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Awi, Bang Herman, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokdin, siapa dia? Marina, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Adin, semoga tetap semangat sampai tuntas.
0: Amin, amin. Semoga semangat nih, sampai ujung nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Ada dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya, Desi Ratnasari Bukan Aku Menolakmu, dan Leto Ruang Rindu. Ini udah nyampur nih pendengar ya, lagu tahun 90-an sama 2000-an. Gak apa-apa lah, bonus untuk pendengar ya di malam hari ini. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Tidak terasa pendengar ya, ternyata sudah 1 jam pas, 1 jam tepat untuk ruang rindu di malam hari ini. Berarti masih sisa 1 jam lagi. Silakan untuk Anda yang belum bergabung, ayo balapan. Ada T5 dengan Kau, ada Dewa 19 Roman Picisan, Padi Kasih Tak Sampai, Sheila on 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, Slang Terlalu Manis, Ruth Sahanaya, Keliru, Melly Guslow, Ada Apa Dengan Cinta, Rosa Atas Nama Cinta, Terry Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti dengan Hanya Memuji. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ada Kak Ani Maharani.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.
1: Tahu dong ya.
0: Ada namanya soalnya sekarang.
1: Iya, ada.
0: Sehat Kak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, luar dalam lahir batin.
0: Masya
1: aduh.
0: Masya Allah.
1: Lagunya Padi aja lah, kasih nggak sampai ya.
0: Boleh.
1: Kasian banget diriku.
0: Ya ampun, sama lah.
1: Salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Buat penyiar yang manis, sehat selalu, tetap semangat siarannya. Buat Bang Sukur sama Tina, buat Emma Silva Junaidi, buat Aura Pak Mo, buat Mama Nurul Papa Nurul, Manu Mari Syantik lagi monitor kah enggak gitu kan. Buat Lina juga yang ada di Padang Tikar yang sudah lupa sama kita, tak apa.
0: Aduh.
1: Lupa ya semua.
0: Nggak disebut lah tuh.
1: Hah?
0: Nggak disebut
1: lah.
0: Ya.
1: Udah enggak. Buat Bang Dewa ya, atau Bang Yahya yang ada di Dewa gitu kan. Buat teman-teman yang semuanya yang ada di Sambas tanpa terkecuali, yang gak biseran sebutkan satu persatu ya. Salamnya sepeda.
0: Sepeda? Sepeda kok sepeda?
1: Ya.
0: Kenapa tuh?
1: Apa sepeda ya? Salam penuh damai.
0: Oh alah.
1: Juga buat Bang Herman sama Mak Iyanya, buat Juleha, Bang Hamdan sama Hana, ada tidak ulam Hana, tidak. Buat Mael juga yang ada di Jongkat, buat Pak Sadi, apa kabar? Buat Bang Jaka Suara juga, Jaka Suara, aduh mantap.
0: Siapa lagi?
1: Itu nama. Buat semuanya ya, yang lagi denger. Buat Bang Dedi juga ya. Bang Dedi kah?
0: Iya betul.
1: Iya Bang Dedi yang ada di Sungai Kunyit atau di Sungai Pinyo. Pokoknya semuanya lah ya. Buat Kak Nor, apa kabar Kak Nor? Sehat selalu Mak Anjang Siti. Buat email juga ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Buat penyiarnya salam persahabatan selalu, kompak selalu juga ya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani Maharani, request lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Semoga kasih kita sampai-sampai cahaya pendengar ya. Lanjut, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa belum
0: pesan? Itulah apa tuh?
2: Niki masih gak ada tamu lah, akhir keluarga lah.
0: Oh, Masya Allah.
2: Lagunya Salam Sepen.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya fotokopi Kak Ran ya.
0: Boleh.
2: Belum tidur Kak Ran, Hananya.
0: Belum.
2: Masih bangun dia. Ayolah, mudah-mudahan Kak Ran sehat selalu.
0: Amin. Nah,
2: mana yang di Kak Ran itulah sapaan kita ya. Nah, buat Mbak Mei, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu untuk Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam. Alhamdulillah baik. Siapa cewek cantik di foto tuh, Makam?
4: Indra anak saya yang tiga kawin nanti nih.
0: Masya Allah, cerita gitu. Anak gadis tuh ya.
4: Kita tunggu ya undangannya, Mi.
0: Betul lah. Kita tunggu ya.
3: Udah nih, nggak tunggu nggak nih. Nyamun menjanda.
0: Janganlah gitu. Suami. Janganlah gitu.
3: Sudah tua.
0: Emang ngapa kok udah tua? Saya aja mau punya suami, masa makam enggak mau? Pasti mau lah.
3: Memang enggak mau, Be. Tua tak bergigi, ya, Be. Mana, Be? Banyak yang muda, Be.
0: Oh, gitu. Ah, makam.
3: Lagu-lagu. Aku sadar jenis kita tua, dudukkan tua kita. Masa nak berlaki lagi? Udahlah, jam dia nak tidur, surang.
0: Usahlah gitu, nanti tiba-tiba ada kan, mana tahu.
3: Tidak usahlah.
0: Kenapa budak ni? Ada Ruth Sahanaya, ada Meli Guslo, Rosa, Terry, sama Shanti. Mau lagunya siapa? Boleh, salam-salamnya.
3: Ya, salam untuk Mie, yalah. Mudah sihat selalu, cepat dapat jodoh untuk Mie. Mudah rezekinya yang murah, lancar sekali.
0: Amin.
3: Alah, itu ya ikut Kak Juli Hayat lah, ya.
0: Boleh.
3: Untuk rupiah lah, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Ada Padi dengan Kasih Tak Sampai, Shalom Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Ada Rosa, Atas Nama Cinta. Baik, langsung saja kita putarkan untuk Anda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Yeah. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, yeah. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya, mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok

0: haus ya? Ada yang montoknya pas itu enggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Lah, ini kenapa aku mendadak beriang ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mendengar, sebelum kita ke lagu selanjutnya, saya mau baca dulu pesan-pesan WhatsApp-nya ya. Di malam hari ini ada Bang Badul monitor nih Mbak Me lagi di jalan. Salam untuk teman-teman yang lagi monitor Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Terima kasih banyak Mbak, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Saya selalu untuk Bang Badul dan rekan-rekan ya yang selalu monitor. Selamat malam Mbak Me, Ayu Grevo mau request lagu Jika Cinta Dia dari Geisha. Salam untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya, untuk Mbak Me cantik. Saya selalu selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi pendengar ya, kita jawab telepon di WhatsApp terlebih dahulu. Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Nom kok terbangun ha? Tak tahu cik itu apa lagu tu yang masih ada.
0: Ada lagu perempuannya nih. Ada Ruth Sahanaya, Keliru, Melly Guslo, Ada Apa Dengan Cinta, Terry, Harusnya Kau Pilih Aku, dan Shanti Hanya Memuji. Itu mau lagu yang mana?
1: Sesedap lah tu.
0: Sedap pula? Mau yang mana?
1: Bukan lagi nama, mantap. Ada 3-4 pilihan. Tak kau keliru, jangan keliru lah. Pokok.
0: Jangan keliru?
1: Jangan keliru.
0: Ruth Sahanaya, boleh.
1: Benar.
0: Salam-salamnya.
1: Tak harusnya aku, kau pilih aku susah kak. Tak ada pula siapa yang nak milih kita kan gitu. Jadi jangan keliru milih. Tenang tu, untuk kawan saya lah, jangan keliru gitu kan.
0: Betul.
1: Terutama. Betul tak, Meng?
0: Betul.
1: Terutama sapaan pertama. Mak, Cik Nur langsung terkejut. Dia langsung megang HP langsung ni.
0: Itulah.
1: Subuh ke apa dah ni?
0: Belum.
1: Ya terlalu. Alhamdulillah masih bergabung dengan May ya. Terutama buat May lah, nanti hati-hati pulang ha. Semoga selamat nanti sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada Bang Japa. Bang Japa tu biasa yang pertama terus ni.
0: Ya betul.
1: Kak Nila. Itulah sama Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Umi juga. Lanjut ada Awi juga. Ini Putra Kapal juga. Lanjut Bu Ana, Bu Andropan, Makam, Bu Aja Arpia juga. Lanjut Kak Ani Gang Kurma, ada juga Ayu Krepa tadi ya.
0: Betul.
1: Okay, ada May bacakan SMS saya buat. Ini juga itu Wardi, Pak Mo, Mak Mo, Dino. Lanjut lagi buat Lina Perantika, Lina Pungkas, Tika Sekulanting, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mamak Mamak Eti Bengkayang, Bang Deddy Sungai Duri. Abang Deddy ni bersawa terus ni. Buat Hendra Mempawa. Lanjut Maknya Siti ML juga. Ada yang disampa Abang Badul tadi. Semoga terhibur ya, nah. Lanjut siapa gini?
0: Ada
1: Mak Haiman, Mak Ayek, Anista, Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Kanda, Yahya, Mak Erwet Singgit, Bang Kiki, Bang Kiki. Buat Anu juga, Mbah Kakong, ada juga Koko Ali, Koko Wandi. Dilanjut Bang Rosi, Nurjana, yang disambah semua lah. Dari Bang Iman Abela, Bang T, Bang Wan Usu, Wan Haji, Ella, Nia, Pak Susri, Bang Pawadi. Yang lain semua tanpa terkecuali. Sapaannya buat Pak Pun juga Singkawang, dari Bang Amin Senjaya sampai Juleha, Bang Hamdan, Ana. Mua-mua yang belum tersapa, mohon maaf. Enak. Buat dari A sampai Z, mua-mua tadi dari Bang Amin sampai Juleha, Bang Hamdan, dan Ana. Mua-mua tempat terkecuali sapaannya di Bungkus Habis. Makasih banyak, Mi.
0: Siap-siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. K Kita lanjutkan lagi pendengar, satu penelpon lagi di sini. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ella di Sambas.
0: Nah, gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Ya, lagunya yang cewek aja, Mak.
0: Mau pilih ada Melly Goeslaw, Terry, Shanti. Barusan saya tambahkan Astrid dan Pinkan Mambo tuh.
2: Shanti aja, Mbak.
0: Boleh, hanya memuji. Salam-salamnya silakan.
2: Ya, salamnya buat Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Cik Nur, Mbak Ani Maharani, Aura, Mbak Yahya, Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Japar, Bang Darul, lagi ya, Bang Awi, Bang Herman, Mbak Jilaiha, yang di Sambas ada Wanusu, Ponaci, Osu Gusri, Alimana Bella, siapa aja?
0: Siapa lagi?
2: Yang di Sambas nih ya.
0: Banyak yang di Sambas.
2: Ya. Bang Alimin. Siapa lagi yang di Pandana itu, kawan? Ya, yang lainnya di rangkul aja ya, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Dan untuk Ayu Greva tadi, lagu yang di request gak ada, saya ganti sama lagu Geisha yang lain ya. Cinta dan Benci boleh, semoga lalu ada resahananya, keliru. Dan Shanti dengan Hanya Memuji.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar, cuma bisa jawab dua telepon di segmen ini. Dan langsung saja pilih lagunya, salamnya juga kalau bisa disingkat saja ya. Baik, langsung saja. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saha masuk, Mami.
0: Akhirnya bisa ya. Ya, Mamu mau dengar lagu apa?
1: Ada apa dengan cinta ya, Mamu?
0: Boleh, salam-salam.
1: Ayolah, dirangkum habis ya lah.
0: Boleh.
1: Apa, makasih banyak buat Mami, Teti baliknya ya.
0: Siap.
1: Salam selalu. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih banyak, Mami.
0: Sama-sama.
1: Tetap banget.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, selamat malam juga. Dari Pak Adi di Pontianak, minta putarkan lagu T5, judulnya Kau katanya. Oke deh, siap. Baik, itu dia ya requestan terakhir di malam hari ini untuk Ruang Rindunya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin ada beberapa telepon yang belum sempat terjawab, pesan-pesan yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu kita. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini masih akan terus kami temani Anda hingga menjelang pukul 24.00 dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa lebih mudah fokus atau lebih mudah untuk tidur ya, daripada saat suasana sepi begitu ya, lebih mudah fokusnya itu malah kalau ada suara lain. Wah, suara lain, suara apa tuh? Biasanya ada orang yang lebih fokus dalam pekerjaan atau lebih mudah tidur saat mendengar suara rintik hujan, atau suara dengung kipas angin, atau suara AC gitu ya. Biasanya ada yang lebih mudah tidur tuh mendengar ya, dimana secara teknis ini adalah hal yang sering kita kaitkan dengan white noise ya. Jadi white noise itu apa sih sebenarnya? Nah, white noise ini adalah suara yang berisi semua frekuensi yang bisa didengar oleh telinga manusia ya, dimana intensitas atau kekuatannya itu sama. Istilah white ataupun putih diambil dari analogi cahaya putih yang merupakan gabungan dari semua warna dan juga spektrum cahaya, karena mencakup semua frekuensi, dimana white noise ini terdengar seperti suara desis statis ya, seperti suara televisi yang ini, yang biasanya kayak gak ada sinyalnya itu loh pendengar ya. Nah, kenapa sih white noise ini malah bisa membantu orang fokus bahkan lebih mudah tidur ya? Karena white noise ini bekerja melalui fenomena yang disebut dengan sound masking ataupun penyamaran suara. Jadi white noise ini tidak membuat ruangan jadi kedap suara, tapi menciptakan apa ya, istilahnya tuh kayak selimut suara yang konsisten ya, dimana otak kita biasanya terbangun atau terganggu bukan karena volume suara, tapi perubahan frekuensi yang mendadak nih. Termasuk saya tuh orangnya gampang kagetan, tapi kalau ini ya, maksudnya ada suara yang mendadak gitu, tapi kalau memang dari awal udah ada suara itu sebelum saya tidur, kayaknya saya aman-aman saja gitu ya. Misalnya ada yang banting pintu tengah malam atau menjatuhkan apa piring seng gitu ya, kelontang, nah itu pasti kita terbangun saat tidur. Tapi kalau memang dari awal sudah ada suara yang konstan, tidak terlalu besar suaranya ya, tidak terlalu berisik, ini biasanya kita nyaman-nyaman saja sih tidur ya. Dimana kadang malah kalau suara di sebuah ruangan itu tidak ada, ataupun sebuah ruangan itu terlalu sepi, malah membuat kita sulit tidur ya, karena suara sekecil apapun itu akan mengganggu kita. Jadi kita tidur ruangannya ini benar-benar sepi nih, nggak ada suara apapun nih mendengar ya. Kadang suara cicak pun, suara apalagi suara langkah kaki itu akan terdengar jelas, itu yang membuat kita malah sulit tidur. Makanya white noise ini akan membantu kita membuat lebih nyaman lah untuk tidur. Saya termasuk orang yang bahkan di handphone saya pendengar ada aplikasi yang untuk mengeluarkan suara white noise ini, karena saya termasuk orang yang sangat suka ya, sebelum tidur nih saya setting ada suara hujan, suara gentengnya tetesan air, suara sungai, suara apa, udah saya setting semua tuh, udah saya simpan. Makanya saya kalau tidur benar-benar langsung hilang gitu ya, langsung nyenyak kayaknya, karena saya udah tahu nih mendengar suara apa yang membuat saya nyaman tidur ya. Jadi kumpulan-kumpulan suara-suara yang saya suka dijadikan satu ya, jadi white noise buat saya.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
3: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri menilai gerakan pangan murah akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
6: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu. siapa tahu ada yang cocok.
4: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapi. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
7: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
8: curi saya. Minyaknya
7: berapa liter? Ini gak sampai 1 liter. Saya suka kesini. Walaupun lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
8: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
7: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
4: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: There are those spectacular. Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Hehehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMK N4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
2: iya.
3: diduga karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya,
2: yeah.
3: Tapi dari faktor kemiskinan itu lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya. Apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak? Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
2: Dugaan.
3: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit,
2: iya,
3: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak, kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun, tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerja anak, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian, itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya. Pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu, tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting, dia misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya, yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
2: Nah itu bagaimana, nah, itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
3: Iya, mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya. Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini anu ya ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan. Harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan gitu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini, harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya.
2: Iya.
3: Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi tadi ya Mbak Resti. Jadi di daerah itu saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta. Itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya, kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
4: Saya senang ya Pak Matauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada 3 klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah, kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya sih padahal nggak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya, karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Saya mau pretendkan ya, tapi ya kita mau bilang apalagi sudah terlanjur ya, ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Ya ini yang kita harapkan dan juga ini kan SMK beri tanggung jawab provinsi ya. Seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana, supaya dia melihat kondisi rakyat sendiri. Jangan malah berhabisnya beli mobil 8,5M, misalnya di YouTube. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruan. Pak Soleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, Penglima.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya, aneh ini baru terjadi, jangan sampai ada yang terjadi lagi ya seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu, kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal, itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya, atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya mungkin. Anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa, apa sering dibully temannya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa, ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman ya. Itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengelola. Misalnya seperti RT itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan
0: tetangga kan mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di nggak tahu ya, kalau di perkotaan ya mungkin nggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa lah. Lah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya atau siapa yang diajak bicara, mungkin atau salah satu temannya yang diajak bicara tapi temennya tadi nggak berinteraksi sama yang lain, ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Dengan yang saran saya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah dengar seperti itu kan sudah viral tuh. Mungkin pemerintah pusat, entah itu dari pihak dinas sosial, kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial. Syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman. Kasihan ini, kayak iya di mana itu. Apa itu sampai terjadi seperti itu? Kita nggak menyalahkan Kemensos itu kan ya, yang ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya. Kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengeluman gitu pengeluman. Ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu, kasihan pengeluman.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala, di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan udah beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000, dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sehat tangguh.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, ya. Meninggalkan waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini. Bung Lukman. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya nggak ada garansi dari negara. Tim-tim itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah ibarat pemadam kebakaran ya, nyawanya sudah hilang. Emang bisa diganti pakai spare part, spare part mobil enggak kan? Jadi ibarat kalau mau tertawa seperti Cinderella sepatu kekecilan, ya tertawa sedih kita melihatnya. Entah apakah ini unsur sengaja atau memang si anak itu sendiri memang di tempat untuk tidak, ya jangan dikatakan banyak nuntut, tidak tahankan sendiri. Ini kan mirip Bung Lukman, patuh yang tidak pada tempatnya gitu, merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial yang hanya peduli terhadap Garuda Sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah, belum semua ada kan, di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu akhirnya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu. Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status desinfektu dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan, dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu, Bung Lukman. Sama seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian yang untuk apalagi segudang bantuan datang kan, toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya? Untuk Satgas-Satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya, di provinsi, kabupaten, kota, itu juga ranah Bapak loh. Bapak orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
0: Tapi terkait APBN dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan semua bicara data, balik lagi ke tingkat RT atau RW.
3: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya okelah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu. Apakah gabut begitu? Dan yang kedua, data DC1 kita belum semua digital, Bung Lukman. Masih kertas dan pensil, apa pulpen, sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos, masih kertas. Sekarang sudah paperless mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi hanya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini, Bung Lukman ya. Kalau memang ini tadi kan dia di SMK tuh, kebetulan saya dosen dan mengajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah, kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif, alat pelindung diri, karena di situ ada standar keselamatan kerja, ya SMK 3 gitu loh, keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah, dan beracun. Kalau nggak mati, cacat, lumpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah, dan sebagainya. Jadi situ, apa namanya ya, kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir, apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini. Nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegaslah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini, jangan sampai abai begitu dengan yang ada dulu korban. Terus fasilitas yang tadi apa desil-desil itu segeralah gerak cepat, jemput bola, kan begitu. Dan banyak Bung Lukman, tidak hanya tentang ini, kekerasan juga lagi. Kalau bisa rumah sakit kita itu juga menampung tempat orang. Mungkin orang kan sungkan ke kantor polisi melapor, menengok seragam polisi aja udah takut. Udah ke rumah sakit aja.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Matolian. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni Subandrio yang sudah menunggu di Sleman. Selamat dini hari Pak Beni.
4: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Silakan.
4: Iya, jadi kalau mendengar seperti itu keterlaluan sekali ya. Ini terlepas dari apa bentuk keluarganya ini bagaimana. Tetapi kalau itu di SMK, itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar. Siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja begitu. Jadi kalau dari segi mereka anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesiswaan, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau melihat kok anak saya ini kok jalannya kok, jadi kan itu si sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakukannya kok koyok ini kok kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu, oh itu masalahnya begini. Nah kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu, kan kasihan sekali itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah niki kepiye, terus apalagi dari kelurahan apa namanya keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa, biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
0: Baik Pak Beni, terima kasih. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah, karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli, karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain Bang Lukman.
0: Nah, boleh.
5: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mumpung sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor ini.
0: Kelelahan gitu ya.
5: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
0: jebol ya.
5: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu. Coba berapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar, apa sudah di luar kewajaran. Nah itu yang perlu di ini. Nggak usah istilahnya saling menyala, apalagi sampai menyala Prabowo segala macam. Kita nelfon sebelumnya Pak Prabowo apa masalah ini. Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut-takut dia sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin tidak tuh. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang ya kayak mana ya dibilang istilahnya tuh saya magang tuh aji mumpung kayak gitu, nah sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS tuh kan cuma nangkang-nangkang kaki ya, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah sama lah posisinya tuh.
0: Iya.
5: Nah, sama itu kayak gitu. Kalau pendapat.
0: Ya.
5: Terima kasih Bang.
0: Baik, terima kasih ya untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Namun memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
6: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian Lukman.
0: Terima kasih Wisnu ya. Dan satu penelpon terakhir ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah? Betul Mbak Uun? Iya. Nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang atau di kesempatan nanti ya, di sesi kedua atau seperti apa? Ya putus. Ya memang ini ya memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini, dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah dan ini sudah mengetahui, mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650 ribu roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan gitu ya. Dan mendengar itu wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat ini hari Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua. Namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Khofifah saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: BHJHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Tahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung. Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana mas?
2: Wah, saya nggak tahu bu, saya cuma nganter aja. Mari bu.
1: Terima kasih ya mas.
3: Wah, habis belanja online bu.
1: Bukan bu, ini takutnya gratifikasi bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Atuh beneran lah, ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar opini dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Sabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di-framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan.
0: Iya, influencer juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat ya.
1: Sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan.
0: Iya.
1: Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil.
0: Oh.
1: Anda bisa

0: di pertanyaan sebetulnya apa penyebabnya, karena ya tadi Lukman sudah sampaikan tidak ada diagnosa medis.
1: Oke. Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
0: Iya. Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Nah, ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi, tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk memberikan sepatu yang layak. Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya. Bahkan dari pihak sekolah juga bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
1: dibantu,
0: diberikan. Iya.
1: Oke. Jadi bukan tidak ada kepedulian yang terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
0: Iya.
1: Baik.
0: Terutama ekonominya.
1: Terutama ekonominya
0: sudah ada.
1: Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman, memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya.
1: Iya.
2: Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi ada tradisi juga ya, karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum apa ya, tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
1: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah, dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya. Dimana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Nah, tetapi ya, setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman. Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara medis, ini masih belum pasti.
1: Iya. Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih, seperti mengoleskan fresh care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya sangobion dan segala macamnya, seperti pengobatan-pengobatan apa ya, kalau saya sebutnya receh lah, seperti itu, Lukman. Dan juga ini juga dibawa ke pengobatan non medis.
1: Meskipun sekolah sudah menganjurkan untuk ke layanan kesehatan atau medis
2: sekali,
1: ya.
2: Betul sekali,
1: Lukman. Oke. Terima kasih Wisnu, dan nantinya juga pendengar juga bisa dengan bisa lebih objektif gitu ya, dengan beberapa fakta yang ada sudah disampaikan, tidak mengurangi fakta yang ada, versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya. Dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, sore Tugu Pancoran.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi.
1: Ya.
2: Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang, nggak sembuh-sembuh, nggak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut, lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk ke seluruh tubuh, kemudian meninggal. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang luas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi nggak mungkin 2 jam tuh nggak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu, misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah autoimun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu, karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya, mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya, artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya, mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu. Intinya nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya, mencerut. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar.
2: Jari lebar.
1: Ada
2: yang kelingkingnya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang, kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh. Ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya gak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak, daging apa namanya, kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan, atau bisa sampai mungkin lecet di heels. Kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian ankle ya. Di heels bisa berdarah, atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya, ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali itu namanya plantar fasciitis. Bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang sangat empuk, ukurannya sesuai, kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia sampai ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika, sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah, itu bagaimana, dok?
2: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nanahnya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau emang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya nggak di, supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama. Sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya ya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki, kalau pakai kaos kaki gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong bukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi, kalau bahasa awamnya cantengan. Ya, masalah baru ya itu ada paromikia namanya kalau bahasa dokternya, ya infeksi lah dari daerah situ. Ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganan
2: perawatannya
1: atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu sulit, ya, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, dok?
2: Nah, kan nggak tahu nih bengkak kaki ini penyebabnya apa nih. Bener kejepit, jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Dan namanya vein insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu. Kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak. Kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah, ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS itu kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk nanti juga semuanya gratis ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah, ini masalah bersama nih, harus dipikirin. Kalau itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak, intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya,
2: dok ya. Betul.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Saya langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari, Bang Lukman Tara. Sudah lama enggak.
0: Iya.
1: Juga sehat ya. Kita yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, tampil masih sehat terus semua guru yang nggak gitu gas ya. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya apa ini sekolah itu? Bagian kakinya ukuran ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang Lukman ya, apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya nggak cukup kakinya dipaksakan itu kan kurang apa namanya kurang bagus ya penyebabnya kan apa namanya siswa ini apa laki-laki ya siswa ini ya bang
0: iya,
1: ya siapa ya kalau nggak salah namanya Mandalari Mandalari Siswa Putra ya, kalau nggak aku dengar ya. Nah itu kan apa ya kakinya kan ukurannya ya kakinya ukurannya 43 atau 44 dikasihnya 40 jauh banget kan. Nah jadi ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed apa namanya tersebut dalam waktu lama termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru ibunya juga bekerja sebagai penjual kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya itu berapa ya ininya penghasilannya ya kan jadi kondisi medisnya apa sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus menyebabkanlah pembengkakan peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki begitu gampang menurut jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini infeksi tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi sepsis namanya itu atau infeksi namanya infeksi apa namanya infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik ia meninggal dunia kemarin pada ya udah lama ya kalau aku beritanya itu bulan April ya teman ya. Nah terus ya tahun ini lah jadi komentar dan opini ini apa namanya sisi medis dan keselamatan sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius mulai dari lecet kronis kelainan apa bentuk kaki hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tahu kakinya begitu kenapa enggak dia buru-buru ini ya Bang Lupan, apa mau ke dokter ke mana mungkin ke puskesmas ya kan? Terasa badannya mungkin dia pakai aja dipaksa ya. Jadi Bang Fajar, Bang Lukman Tara, kesimpulannya viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan struktural atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat, ini adalah pelajaran. Berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu, sekolah yang layak tidak boleh diabaikan, dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja,
0: Bang Mantara. Terima kasih.
1: Semangat, sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya menuju ke Malang, tadi terputus ya Mbak Uun, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Uun mengikuti juga ya untuk viralnya ini ya.
2: Iya, tahu. Kalau kesimpulannya menurut aku cuma kayak gini sih.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih.
0: Oh.
2: Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewa rumahnya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan udah, saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya kok sepatu kecilan logis nggak gitu aja sih
0: ada kejanggalan ya dari situ ya Mbak ya melihatnya
2: janggal sekali memang sih kalau memang apa menurut dokter yang tadi aja yang waktu dialog tadi ya itu aja memang seperti itu udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu lagian ya itu tadi menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun entah kenapa-kenapa entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun nggak tahu juga kan nggak ada apa namanya
0: fakta medis
2: nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki kayak gitu
0: baik
2: udah aja sih kasian lo pemerintah disalah-salahin terus
0: Iya
2: oke
0: Baik, terima kasih Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di framing ataupun fakta yang sebenarnya terlambat terungkap gitu ya. Namun memang tidak, harusnya diselidiki lebih lanjut ya, agar lebih terang benderang gitu ya. Bu Indra di Cirebon, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Lukman Dara dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh. Iya Bung Lukman, kenapa ya hati nenek-nenek ini kok berpikirnya nyeleneh ya. Jadi kok ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya maaf, bukan mengecilkan arti ya, tapi bertahun-tahun sudah lama juga misalnya pondok pesantren atau apa gitu, maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu, dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren, sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu, aduh itu bagus ya sepatunya, kamu mau dikasih sepatu ini, mau sini begitu. Iya, walaupun maaf bukan berarti kaya, tapi kalau niat membeli kan bisa begitu. Ini juga walau sampai pelosok, kalau soal sepatu, soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
0: alat tulis.
3: Iya itu. Oh ya, ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
0: Apa? Banyak iya. Drama.
3: Iya, okay. Begitu jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya, mengadakan sepatu yang konon harganya
0: 700.000 itu ya.
3: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Okay. Itu jadi memang akhir-akhir ini segala apa yang terjadi langsung direspon, langsung direspon. Tapi kok kayak film drama ya, apa gitu ya, dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya, ini pendapat nenek-nenek yang barangkali ada nyeleneh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal-hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
4: Pak Caswa? Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, sama ya Allah.
4: Bung Wisnu, siapa lagi ya satunya?
0: Sabil.
4: Sabil ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
0: Amin.
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: ini ngomong-ngomong masalah sepatu ya?
0: Iya.
4: Kayak orang ngecom ya, berarti kalau bahasa Sundanya. Kalau saya orang Sunda ya. Kemarin saya waktu mau lebaran, kan saya ini kerjanya keliling-keliling perkampungan, Bung Lukman. Setiap hari lah, dari pagi sampai maghrib, dari pagi pulang maghrib, seperti itu Bung Lukman. Nah, berhubung pas mau lebaran ini saya beli sepatu, harusnya ukurannya yang 42 nomornya, Bung Lukman. Tapi ternyata karena saya nitip itu ukurannya 30.
0: Tidak sesuai.
4: Jadi saya terpaksa dipakai gitu ya. Baru berhenti, berarti sesudah lebaran ini udah berapa bulan ya? Ini perkiraan ini baru berhenti minggu-minggu sekarang lah. Baru berhenti karena merasakan lecet, merasakan luka lah.
0: Bengkak nggak, Pak? Sakit.
4: Bengkak, iya, seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Iya, karena kekecilan. Akhirnya sesudah merasakan kakinya sakit, nggak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya nggak tahu muda, nggak tahu udah tua, itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian, barangkali di badannya ada
0: penyakit lain,
4: penyakit apa seperti itu.
0: Iya.
4: Saya pun orang tidak mampu sama saja, cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki, seperti itu.
0: Ya.
4: Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya menurut saya.
0: Apa?
4: Kembali ke umur kita.
0: Ya.
4: Cuman yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa, kadang-kadang punya penyakit jantung pun pan bisa, seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang nggak pernah penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh, perjalanan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
0: Baik.
4: Langsung meninggal seperti itu.
0: Ya.
4: Jadi intinya ya kembali
0: ya, lebih lanjut ya.
4: Baik. Ya, kembali jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran, alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
0: Terima kasih.
4: Bung Sabil, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman dan bisa dibantu Wisnu. Saya menuju ke Pariaman, Pak Ismail, selamat dini hari. Halo Pak Ismail.
5: Iya.
0: Ya, silakan Pak Ismail.
5: Makasih Bu Lukman.
0: Iya.
5: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung gitu. Cuman di antara dua jari manis, di jari manis kaki itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh.
0: Oke.
5: Okay. Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Nah, ini dibutuhkan menurut saya, harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini secara ahli saraf, refleksi saraf.
0: Oke.
5: Okay. Nah, dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu. Itu yang kena justru mata dan otak depan itu, jempol kakinya ketekan dengan kuat.
0: Yeah.
5: Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah, ini kita sama-sama berharap daripada peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan, sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
0: Kebal,
5: kita
0: baik, terima kasih. Ini menarik ya, sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti saraf kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
6: Selamat pagi Bang Lukman.
0: Ya, gimana ya, Pak Leman?
6: Ya, kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatu, ya, bukan masalah sepatunya itu. Ya mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan, mm-hmm. penyebab utamanya itu. Apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu disengaja atau tidak sengaja itu kan. Mm-hmm. Jadi masalah yang dia meninggal dunia itu, apa ya, gimana ya? Mm. Ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Mm. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bangkuan itu.
0: Iya.
6: Jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu di bangkuan itu. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bangkuan itu.
0: Iya.
6: Itu saja.
0: Baik, terima kasih.
6: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, ya akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Mas Lukman Tara.
0: Selamat dini hari Pak, silakan.
7: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum. Bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar, apalagi rasa empati. Sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah, di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan, sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan, untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa peri kemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar, di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
0: Saputra.
7: Mandala Rizky Saputra. Ya. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lukmantara. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan jelang warta berita pukul 1.02 waktu Indonesia Barat, ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
4: Kami, pimpinan OLI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
3: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
4: Tujuannya tidak baik

0: pensar en aquel canto, cuántas traían en tu libro, muy grandes, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
1: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Bagir Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Linea merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Linea yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: peristiwa.
1: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan, sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya, yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tahun saya dari Kementerian Kesehatan.
1: Okay.
2: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya budget rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter Mita dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adat learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter Mita tidak terjadi lagi.

0: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
1: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter Mita dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13 2003 ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu, 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh. Apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan gak libur kan gak benar ini. Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13 2003 lalu di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dari norma undang-undang ini diturunkan dong di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit. Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin. Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini sehingga dia secara independen melakukan sidang, lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi. Lalu IDI kan ada juga komite etik ya kan di organisasi profesi mereka, yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini.
0: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
1: Ya harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh. Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit. Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada direktur rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positif practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga kesehatan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positif learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Jadi menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
0: Oke, okay. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship?
1: Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
0: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
1: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan, sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pelindungannya sangat terbatas, sangat lemah.
0: Mm-hmm.
1: Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul apa ya memperhatikan kasus ini sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim, itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
0: Ya, artinya terkait anggaran apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi Pak, seperti apa?
1: Ya soal anggaran kan bisa dibicarakan lah, tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada, anggaran banyak kok negara. Kan presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang prioritas. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan prioritas, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal soal politik aja nih, soal keputusan politik aja.
0: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya Pak?
1: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi ya. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak internship, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada apa resiko-resiko kerja yang malpraktek, itu bagian dari ekosistem menciptakan lingkungan praktek yang positif. Nah ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi maka semua dokter itu ketika praktek senang itu loh, happy. Ketika masuk klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia balik kan.
0: Dan apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang Pak? mungkin 1 tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pedi?
1: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya, ya antara ya. Berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi, ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin 1 tahun tepat itu ya. Kalau 2 tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya. Jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja.
0: Iya, iya.
1: Nah ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
0: Oke, baik.
1: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu, dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat. Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang loh kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
0: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
1: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi, kalau ada yang melanggar maka harus ada sanksi, dan sanksinya itu tanggung jawab rentengnya dengan direktur dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah karena itu yang bisa kami lakukan di parlemen adalah mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami, karena DPR itu kan parle, itu kan bicara kan sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
0: Pak Edi, terakhir
1: tapi sebenarnya kita, tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting, betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah pusatnya bupati juga dia di rumah sakit dan jajaran juga
0: Menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak, komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
1: Ya kami harus bicara dengan Menkes kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas, sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana, sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan, itu ada melibatkan Mendagri juga kan, maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
0: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat Pak.
1: Ya.
0: Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia, evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro3.
6: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
7: Terima kasih Pak Budi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan ya, pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhumah dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari juga tentu kita menghadapinya dengan sangat serius, serius. Jadi kita mencari informasi dari teman-teman komunitas yang di sana. Yeah. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Yeah. Mungkin itu awalnya ya, kita melakukan pencarian data-data dan informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
6: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin laporan yang masuk selama ini ke alumni, ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
7: Sebetulnya keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa, termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemarin juga melibatkan Vika Ekaunsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada, ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak semua wahana seperti itu. Jadi ada beberapa wahana yang memang sepertinya menyimpang atau loss control dari pelaksanaan dari program fisik itu.
6: Oke. Mengenai durasi kerja dokter magang, Pak Ahmad, tanggapan Anda bagaimana? Apakah durasi kerja ini masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
7: Ya, sebetulnya kalau untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan waktu kerja di sebetulnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam lebih kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata tadi di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya. Termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari atau lima hari kerja dia hari libur. Nah, habis itu juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa dokter fisik ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Saya kira ini lebih kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang itu tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
6: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
7: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter fisik ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka udah tamat, sudah diri sudah. Jadi mereka sudah diri sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artian proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah kemudian mereka karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa okay, ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri, makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih kemahiran dokter itu agar setelah dikit mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
6: Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
7: Sebetulnya senioritas ini bukan suatu hal yang menjadi kendala. Sebetulnya di di beberapa sebuah hal dan pendidikan misalnya itu sudah menghapuskan kondisi-kondisi ini. Ya. Tapi kalau yang seperti ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terkamping daripada mereka itu kan sebenarnya dokter-dokter banyak.
6: Yeah.
7: Dokter-dokter tetap yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Mungkin karena keengganan. Tapi sebenarnya saya dapat laporan jadi masalah di sini. Mereka udah ngomong sebelumnya. Udah bicara, udah mengajukan keberatan.
6: Yeah.
7: Beberapa itu. Tapi ternyata tidak ada. Tidak difasilitasi keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya. Mereka tidak berani ngomong. Hanya saja tadi agak begitu dokternya mengatakan, oh nggak bisa deh, nah, dengan alasan tadi bahwa oh ini kan supaya kamu lebih mahir. Ini yang selalu jadikan alasan bahwa oh ini kan kamu biar kamu lebih mahir, lebih baik. Nah, itu yang seperti itu. Dan adanya ketakutan sebetulnya prolong, misalnya kalau mereka nggak mengikuti aturan yang ditetapkan di rumah sakit, nanti mereka akan diperpanjang proses isinya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
6: Yeah. Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja, tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
7: Oh ya, tentu tadi saya bilang dari awal beda ya. Jadi tidak semua ya seperti itu ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak dan dia saya tanya gimana, dia enjoy karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan sudah ditetapkan.
6: Baik, Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
7: Kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang ya tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu ya. Keselamatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
6: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini, apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
7: Iya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengawalan yang ada. Kemudian kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan diabetes. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
6: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
2: konkretnya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
4: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
6: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Sebelum kita membahasnya dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3
1: RRI. Salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Sehat, terima kasih. Ini Pak, iya. Ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya tidak menyatakan seperti itu.
1: Jadi gimana?
2: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Di mana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasanya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Yeah. Rahasia oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22

0: tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data, antara juga data kependudukan yang begitu strategis, itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital, dengan alat katheter atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu dinas lain, kenapa tidak gitu? Karena okay, fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti yeah, bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasanya fotokopi itu tidak salah gunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali itu dokumen, dan untuk apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi betul-betul dijaga sesuai dengan undang-undang PDP, undang-undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi, harus terlindungi.
1: Berarti sebenarnya
0: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk okay, nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi, tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
0: Kenapa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP. Begitu Pak Teguh?
0: Dalam artian gini, dalam hal sekali lagi untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital. Karena memang KTP sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca gitu ya. Sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP kalau memang bisa. Tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu kalau okay, memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu. Jadi iya, kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password, biasanya selain KTP itu apa, Pak Teguh ya? Untuk
0: ya, ya adalah yang tadi disebutkan lain seperti itu juga. Karena KTP kan datanya lengkap sekali itu. Nah itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
1: Oke.
0: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
0: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
1: Iya benar.
0: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, ya.
1: Iya okay, baik. Pak Teguh, sebenarnya ya, untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya, Pak Teguh. Seingat saya.
0: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu yeah, Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak. Okay. Tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami okay, sadar masih ada kelemahan. Itu mari kita perbaiki bersama.
1: Ya Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini. Ini kan sudah ada apa namanya, kalau bisa jangan menggunakan identitas lain. Selain tidak menggunakan KTP, kalau bisa identitas lain
0: kalau, gitu ya. Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu
1: yeah, loh, maksudnya okay,
0: gitu. Dari... Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu loh. Tapi kan ada yeah, identitas lain gitu loh.
1: Iya, yeah, itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP.
0: Iya gitu yeah, itu.
1: Dari rumah sakit, yeah, dari hotel, dari yeah, pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya. Banyak lah ya menggunakan yeah, itu ya. Pak Teguh, dan tapi kalau misalkan
0: banyak
1: iya, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel, terus diminta nih fotokopi KTP-nya mas gitu ya, saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak Pak Teguh seharusnya?
0: Ya, makanya saya kan waktu itu bilang kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain ya, jadi kalau misalnya pakai katalah contohnya hotel ya, kan ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa. Tapi kalau memang harus pakai KTP, nah terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
0: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami katakanlah mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTPL tadi itu. Karena coba ya, kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? Kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu. Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh gitu dari Pak Teguh dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih, atau aman-aman aja sebenarnya?
0: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Okay.
0: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Kan gitu. Ada magnetik
0: tapi,
1: juga kan. Ada magnetiknya yeah, juga di mesin yeah, fotokopi.
0: Itu sementara. Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kami lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
0: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak tahu apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, didolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan. Kan kasihan gitu loh. Makanya iya, selain kita itu juga kita edukasi, tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Okay.
0: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih, undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
0: Ya nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Adminduk, tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak, bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
1: okay,
0: yang lebih transparan, benar, yang benar, lebih better, yang
1: dan,
0: lebih
1: dan masyarakat lebih aman lah ya, gitu, merasa lebih aman data pribadinya gitu ya, Pak Teguh.
0: Iya, untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
0: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi, apalagi dalam yeah, integrasi dan interoperabilitas masalah data itu yeah, harus bersama gitu.
1: Iya, yeah, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Nama di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga. Sama
0: itu
1: banget.
0: Juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card readernya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh, Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu, Pak Teguh.
0: Sebenarnya sudah sangat banyak, hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau algoritma lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta. Mm-hmm. Itu data by name by address. Mm-hmm. Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna. Mm-hmm. Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital. Mm-hmm. Gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa, ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIC kan. BPJS juga sudah NIC, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya luar biasa. Tapi adalah plus minusnya. Bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya. Yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kependudukan digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, kita bicara integrasi data.
1: 19,5 itu apa, Pak Teguh?
0: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
0: yang
1: juta?
0: Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital, itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oke.
0: Itu besar sebenarnya. Ini mari, utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu misalnya gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan public DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Okay. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
0: Tapi
1: ini
0: memang
1: ya
0: perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM, Secure Access Module. Nah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan card reader saja. Oh. Ke depan kami akan juga pakai SAM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imane kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
0: pendengar Pro 3 RI.
1: Iya.
0: Itu misalnya imane bisa di-tap kan? KTP nantinya bisa di-tap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu sudah bisa. Karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM,
0: tapi juga
1: SIM online itu apa, Pak Teguh?
0: Apa?
1: SIM online itu apa?
0: SIM. SIM itu singkatan secure akses modul yang kita berikan, katakanlah untuk agar card readernya itu bisa membaca, harus ada itunya, SAM-nya itu. Kita berikan aksesnya gitu loh. Kalau nggak kan nanti terjadi penyalahgunaan lagi, kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa, Pak Teguh?
0: Itu nanti kan di verifikasi, misalnya kartunya, KTP-nya di tap ya. Benar nggak orang itu? Nanti bisa kita kasih namanya true and false, salah atau benar. Bisa juga dengan angka, ya ini 10. Atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal, seperti true and false dan sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Oh untuk jadi memastikan? Ini untuk
0: memastikan, karena untuk... sebenarnya... KTP itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
0: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti kartu KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
0: Iya betul kayak KTP lama itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi, misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak, tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu identitas lain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDP maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
0: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu dia minta itu tidak pas.
1: Kemudian KTP-nya
0: ditinggal. Siapa yang jamin KTP itu tidak digunakan untuk yang lain?
1: Iya benar.
0: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi oh namanya ini sudah tulis gitu. Seperti itu. Jadi ada mas para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
1: Iya.
0: Kan kalau bikin KTP kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu. Ya enggak?
1: Iya.
0: Bener kan?
1: Bener,
0: kalau cuma KTP bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
0: Ya, tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru.
1: Iya.
0: Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama karena mereka-mereka sadar kalau cuma KTP secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok tidak begini, bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya konteks itu aja.
1: Oke. Pak Teguh, tadi menyinggung soal kerjasama, berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya Pak Teguh?
0: Iya.
1: Itu ada, itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu Pak Teguh?
0: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu. Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna, kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta, itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1.000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR, terkait tadi orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah, padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan, udah ada belum Pak Teguh?
0: Apa?
1: Kalau perhotelan, udah ada
0: perhotelan.
1: Belum? Pakai
0: nah, itu mungkin nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya, kita bicarakan. Jadi kita sama-sama persepsinya, tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu saya melarang penduduk, tidak.
1: Enggak ya.
0: Tidak. Jadi tolong enggak untuk ya. Bapak Ibu yang trauma dari PRI jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai gitu. Sebagai ini momentum aja, gitu. Klarifikasi juga bahwa
0: iya, karena tapi ya jadi, seringkali memang masyarakat tidak ada pilihan gitu kan.
1: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat.
0: Iya.
1: Tujuan dari Pak Teguh adalah
0: kami
1: itu.
0: Kami sadar sekarang kan memang iya. Banyak hal tadi ya. Administrasinya masih banyak dilakukan secara manual, kadang butuh secara fisik.
1: Iya.
0: Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik, kan tidak lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi.
1: Okay.
0: Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana, gitu ya.
1: Okay.
0: Untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar, gitu.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Pak, sebagai terakhir ini Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi undang-undang administrasi kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi, Pak, untuk dimasukkan ke dalam?
0: Jadi gini.
1: Undang-undang ini.
0: Jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan, untuk apa saja, untuk perencanaan pembangunan baik nasional maupun pusat, bahkan juga untuk alokasi anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data kependudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga, kan basisnya layak NIK itu.
1: Yeah.
0: Mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan.
1: Yeah.
0: Kesehatan sebagainya. Lah itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi. Pemilu, pilek, pilkada, itu basisnya juga NIK. Data kependudukan, kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta.
1: Mm-hmm.
0: Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu, ada iris mata, foto gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Kemudian ada sidik, ada gitu, tanda tangan gitu lah, seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Itu ada semuanya gitu, sidik jari gitu.
1: Okay, nah,
0: ada.
1: Baik.
0: Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
1: Oke, okay, baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam Pak Teguh.
0: Terima kasih kepada Pro3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setia Budi, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Haryadi Beasukamdani.

0: Pak Aryadi, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Aryadi.
1: Oke.
0: Kabar ya, baik ya.
1: Oke, gimana Pak?
0: Baik, Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain, kalau bisa. Nah, ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi?
1: Ya, oke. Jadi gini, itu memang bisa aja sih, kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya.
0: Yeah.
1: Nah, di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah, yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah, itu terus gimana?
0: Ya, satu-satunya kan, adalah KTP gitu ya.
1: Iya kan nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang, gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya, yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula kan yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
0: Iya. Yeah. Nggak punya
1: nah,
0: SIM.
1: Itu gimana? Nggak punya SIM. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi ini memang ya apa tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat di manual, dicatat nomornya, seperti itulah.
0: Oke, okay, tadi saya menanyakan saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh. Alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Paham ya Pak Haryadi, tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu, tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
1: Iya, nah, iya.
0: Kalau
1: ya, karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
0: Pasti dimintai. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
1: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
0: Oke, okay, jadi nggak perlu di KTP-nya. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
1: Iya.
0: Jadi nggak perlu di fotokopi
1: ya. Iya seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
0: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut, sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu, ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
1: Iya, bisa aja sih, sebetulnya sama aja sih Mas, mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja, datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan, kalau di card reader kan juga sama, datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi, setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah, kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi gitu.
0: Iya,
1: kalau di luar negeri nggak laku sih.
0: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Haryadi, tanggapannya gimana tuh?
1: Iya, sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya, kurang di ini. Ya terus juga kenyataannya di mana-mana begitu ya, bukan hanya di hotel Mas.
0: Di perbankan gitu. Ya perbankan, rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
1: Iya,
0: masih.
1: Gitu.
0: Ya tapi kan saya lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Haryadi. Tapi ternyata untuk di hotel untuk card reader itu masih belum ya di
1: belum,
0: anggota
1: belum.
0: PHRI.
1: Iya, belum.
0: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama. Dan ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi? Kalau misalkan itu pihak perhotelan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Haryadi, tanggapannya gimana kalau?
1: Iya, kalau card reader kan bisa di mana aja Mas ya. Selama alat itu dijual secara bebas ya kan, karena kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu, kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan
0: misalnya gimana
1: harus merek ini gitu lah.
0: Gimana capek deh gitu loh. Gimana kalau aneh-aneh maksudnya Pak Dedi, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
1: Iya, misalnya udah diarah-arahkan ini kartidernya harus mereknya ini.
0: Gitu.
1: Apalagi ya, selama itu sesuatu yang umum sih saya rasa sih nggak apa-apa.
0: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan kartrider di semua anggota PHRI nggak ada masalah.
1: Nggak ada masalah. Ya, ini tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan dibaca di kartrider pun disalin juga datanya gitu loh Mas. Iya enggak sih?
0: Saya enggak tahu karena belum pernah nyoba nih, karena enggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin itu kan sempat rame tuh, viral di sosial media. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu Pak Haryadi.
1: Iya, tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
0: Oke, baik kalau gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, nanti kalaupun mau diajak bersama nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas waktunya bersama Pak Haryadi. Selamat malam.
1: Terima kasih Mas Abi. Selamat malam.
0: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Haryadi B.S. Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan timur, barat, dan utara Bali. Laporannya disampaikan Ayurini dari RRI Denpasar.
1: Beberapa wilayah Bali itu memang sudah memasuki musim kemarau. Dan untuk wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, sebagian wilayah selatan dan timur Bali, dan juga sebagian wilayah utara dan barat Bali.
2: Sejumlah wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau yang diprediksi bersifat kering di bawah normal. Wilayah yang telah masuk musim kemarau itu bahkan melaporkan mengalami kekeringan pendek dengan periode defisit curah hujan di bawah normal. Wilayah itu meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Desa Madepera Rosita Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan sebagian wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini mengalami kekeringan pendek yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan yang memengaruhi kelembaban tanah dan cadangan air permukaan. Ia menjelaskan daerah yang mengalami kekeringan pendek tersebut sekitar 5 harian tidak ada hujan karena pola cuaca yang menyimpang dari rata-rata normal. Meskipun berlangsung singkat, kekeringan ini dapat berkembang cepat dan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air tanah.
1: Di Bali ini masih dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek, yaitu 1-5 hari tidak turun hujan. Terdapat di daerah Nusa Penida dan di sebagian Bali bagian utara.
2: Desa Pera mengatakan berdasarkan analisis klimatologi, kekeringan pendek dapat menjadi awal dari kekeringan jangka panjang jika pola cuaca kering menetap lebih dari 6 bulan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pada sektor pertanian untuk menyiapkan penampungan air dan menyesuaikan jenis tanaman dengan pola musim, mengantisipasi gagal panen.
1: Kategori kekeringan sangat pendek itu 1-5 hari tidak turun hujan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 memprediksi sebagian wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang pendek. HTH di Bali berada dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek dengan periode 5 hari tidak turun hujan. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. BMKG mengimbau masyarakat mengupdate informasi khususnya peringatan dini cuaca maupun iklim yang ekstrim. Selain itu, menjaga kesehatan turut menjadi hal prioritas serta memastikan penampungan air untuk ketersediaan air bersih saat musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Laporannya disampaikan Teddy Harun dari RRI Semarang.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai ya, hingga mendekati Idul Adha.
4: Ya sampai bulanan lah.
3: Oh, dari minggu kemarin udah?
4: Ya.
3: Oh, harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini?
4: Campur.
3: Kalau sapi kurban dari harga berapa Pak sampai berapa?
4: Paling enggak itu nek kalau betina itu yang paling enggak itu 16 naik.
3: 16 ke atas. Okay. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
5: Hewan. Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
3: Ini biasanya pedagang ini dari mana, pedagang hewan?
5: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petungsiono, dari Lebak Barang.
3: Berarti meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Eh, sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih menyoroti ya tentang erupsi Gunung Dukono yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya 3 pendaki dikabarkan hilang. Dan kami akan mengonfirmasi dan juga menceritahu bagaimana update pencarian korban bersama dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Iwan, kita ya ingin update juga ya bagaimana pencarian dari 3 pendaki yang dikabarkan hilang ya saat erupsi Gunung Dukono. Silakan.
3: Baik, sampai saat ini hari ini merupakan hari kedua pencarian erupsi akibat erupsi dari Gunung Dukono, di mana dengan target pencarian yaitu 3 orang, di antaranya 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan instansi yang lainnya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur telah berhasil mengevakuasi 1 orang. Satu orang, kalau berdasarkan ciri-ciri, adalah warga negara Indonesia.
2: Okay.
3: Dan tadi pada pukul 18.40 berhasil dievakuasi di posko, sampai ke posko dan dilanjutkan ke RSUD untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DPI.
2: Baik, berarti di dalam proses evakuasi ini, pencarian ini masih ada 2 WNA ya yang masih dilakukan pencarian. Betul. Seperti itu Pak Iwan ya?
3: Betul.
2: Oke. Okay. Lalu
3: betul, tinggal 2 orang lagi.
2: Oke. Okay. Kalau WNI yang ditemukan ini di wilayah mana Pak? Di area pencarian mana?
3: Kalau kita menerangkan ya sekitaran bibir daripada kawah tersebut ya.
2: Oh, di sekitar
3: sesuai
2: kawah.
3: Dengan ya di sekitaran kawah. Okay. Kalau dari kawah paling sekitar 50 meteran lah ya.
2: Saat ini masih dilakukan proses evakuasi ya ke posko ya untuk dilanjutkan penanganan lebih lanjut seperti itu Pak Iwan.
3: Kalau yang satu sudah dievakuasi ke RSUD.
2: Oh, sudah ke RSUD.
3: Sudah. Okay. Sudah.
2: Lalu untuk area mana Pak Iwan yang masih dalam fokus pencarian di 2 WNA ini yang belum ditemukan?
3: Kalau tadi sesuai dengan informasi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana bahwa tadi juga dengan mengeluarkan drone baik dari Basarnas maupun dari polisi Brimob bahwa terdeteksi dan terlihat bahwa ada 2 sosok yang terlihat. Tidak berjauhan sekitar 100 sampai 150 meter Jaraknya ditemukan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, berarti jaraknya tidak terlalu jauh sehingga ini masih bisa apa ya, tercover seperti itu ya, sudah tahu deteksi ada di mana posisi dari korban selanjutnya, seperti itu ya Pak Iwan?
3: Iya, betul.
2: Oke, kalau untuk personil sendiri berapa banyak Pak yang diturunkan?
3: Tadi personil gabungan terdiri dari 107 orang. Okay. Yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut.
2: Oke, kalau bisa diceritakan Pak kronologi awal untuk penemukan dari WNI yang ditemukan ini seperti apa Pak prosesnya?
3: Ya, berdasarkan informasi dari saksi yang kemarin membawa ke puncak, di koordinat sempat mengeluarkan sinyal distress itu tidak jauh, sekitar 50 meter. Okay. Jadi kami fokus ke sinyal distress yang dipancarkan, sudah mengetahui titik koordinatnya sehingga kami bisa fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut. Dan memang tidak jauh, sekitar 50 meter terlihat sosok, dan tadi alhamdulillah pada pukul 14.20 bisa dievakuasi.
2: Oke, okay. Kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak, bisa digambarkan?
3: Ya, untuk medan sendiri sangat berat sekali ya. Mm-hmm. Kita membutuhkan waktu perjalanan menuju ke puncak itu dengan total sekitar 8 jaman. Dan dengan medan yang cukup terjal, dan selain itu juga kita dalam melakukan evakuasi sangat hati-hati dikarenakan erupsi masih terus berlangsung, yeah, dan mengeluarkan material-material yang cukup besar dan panas. Okay. Sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan evakuasi sangat tergantung kepada interval daripada Gunung Dukono yang mengeluarkan erupsi tersebut. Mm-hmm. Jika aman bisa dilanjutkan, dan apabila interval tersebut dari tadi 30 menit, kami hanya bisa menunggu sampai bisa ada di titik minimal aman lah dalam, yeah, jangka waktu 1 jam seperti itu.
2: Oke, okay, jadi selain untuk menyelamatkan korban juga harus memperhatikan keselamatan juga ya Pak, karena masih adanya erupsi, yeah, di Gunung Dukono saat ini.
3: Iya, yeah, betul.
2: Kalau untuk teknologi yang digunakan ya silakan Pak.
3: Selain erupsi juga hujan besar, okay, sehingga di atas juga tadi tersempat banjir. Sempat banjir, dan kami menarik seluruh anggota untuk ke titik aman. Setiap terjadi kedaruratan, baik itu dari yang diakibatkan oleh cuaca ataupun erupsi sendiri, kami langsung perintahkan bahwa untuk semua seru agar menuju ke titik aman. Dan titik aman berada di pos 5, radius sekitar 2 km.
2: Ya, tantangannya tidak...

0: kayak luas area tersebut, kemungkinan kemungkinan dari titik-titik yang kemarin sinyal distress itu dimunculkan, dan tadi pun alhamdulillah bisa ditemukan salah satunya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang memang kita punya dari SarMed Prediction ya, seperti itu.
1: Oke, jadi ini juga apa ya, menggunakan berbagai teknologi untuk mengcover, menemukan beberapa korban yang masih terjebak di sana ya, Pak Iwan.
0: Iya.
1: Oke. Siap. Kemarin kalau tidak salah ada 20 pendaki ya yang terjebak di wilayah Dukono.
0: Ada 20 pendaki. Oke. Dan kemarin di hari pertama yang 17 alhamdulillah bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun ada juga yang luka-luka, dan yang luka-luka dibawa ke menuju ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dan yang 7 orang WNA, WNA itu ada 9 orang, 7 orang selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Yang 7 orang sampai saat ini sudah ada di Ternate. Yang difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Utara.
1: Oke, kalau untuk operasinya sendiri apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak untuk mencari apa ya korban yang belum ditemukan dalam medan-medan tertentu seperti itu Pak, selain tim SAR?
0: Betul, kami melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu persis terkait dengan kondisi situasi yang ada, karakteristik ya, tarifan lokal juga kami melibatkan masyarakat.
1: Oke, baik. Pak Iwan, kita tahu kan jalur pendakian Gunung Dukono ini kan sebenarnya sudah ditutup ya sejak April lalu. Apakah informasi ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Iwan, sehingga masih ada saja wisatawan yang berkunjung?
0: Iya. Kalau menurut kami, kami pun sebetulnya tiap hari itu selalu berkoordinasi. Karena kami sudah terintegrasi dengan PPMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri, dan itu ada dalam satu wadah grup pengamatan untuk semua pos apa Gunung Merapi, khususnya di Halmahera Utara. Dan pemerintah pun sudah mengeluarkan surat bahwa penutupan Gunung Dukono tersebut. Dan ini merupakan salah satu apa ya, yang mungkin mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu.
1: Sehingga masih saja lolos untuk ini ya, datang ke wilayah Gunung Dukono. Nah Pak Iwan, untuk operasi seperti ini kan tentu sangat menguras fisik ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan medan dan juga cuaca yang tidak menentu. Apakah personel ini bekerja secara bergantian Pak Iwan, mengingat masih ada dua yang belum ditemukan?
0: Ya, personil kita menjadi dibagi menjadi 4 sru, dan masing-masing sru tersebut khusus fokus yang ada fokus di search area, dan ada juga yang di masing-masing pos 1 sampai dengan pos 5. Jadi ketika ditemukan objek, kita estafet ya. Kalau semuanya naik ke atas dan lain sebagainya, mungkin sangat capek ya. Jadi kita bagi-bagi untuk menghemat tenaga kita juga, supaya bisa lebih efektif.
1: Untuk operasi pencarian akan dilanjutkan kembali pada kapan Pak?
0: Besok sehari ketiga kita akan mulai pada pukul 6.00 diawali dengan briefing. Dan untuk mudah-mudahan sih hari besok hari ketiga bisa, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa terevakuasi semuanya.
1: Baik, kalau dukungan yang paling dibutuhkan saat ini apa Pak Iwan?
0: Dukungannya ya, yang paling dibutuhkan sudah tentu logistik ya.
1: Logistik.
0: Tapi alhamdulillah pemerintah daerah Halmahera Utara sangat support terhadap dukungan logistik yang ada di posko maupun SRU yang berjalan.
1: Baik. Nah, untuk operasi di hari ketiga besok fokus utamanya apa Pak? Apakah ada kemungkinan area pencarian ini diperluas?
0: Karena kita sudah melihat tanda-tanda keberadaan korban, jadi kita lebih fokus kepada area yang dicurigai. Ya, jadi 100 sampai 150 meter dari keberadaan korban yang tadi ditemukan.
1: Oke, baik. Mungkin pesannya Pak terhadap masyarakat ya yang masih abai terhadap adanya imbauan untuk tidak mengunjungi gunung saat kondisi erupsi seperti apa, agar tidak ada korban jiwa lagi ya ke depannya.
0: Baik, kami tentu menghimbau kepada masyarakat, para pendaki untuk

0: tidak melakukan pendakian jika memang sudah ada jelas larangan pendakian di gunung manapun, ya, di gunung manapun, dengan dilanggar dikarenakan situasi dan kondisi kedaruratan kita tidak tahu kapan datangnya. Orang mengatakan aman, kita tidak tahu apa yang terjadi karena tanda-tanda tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh PPMBG, di mana PPMBG merupakan salah satu yang kompeten di bidang pengamatan situasi dan kondisi gunung.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga pencarian terhadap dua WNA segera ditemukan, ya, dan juga tim tetap semangat menjaga apa namanya kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Iya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
2: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar Ketongan yang masih menyoroti tentang erupsi Gunung Dukono. Kemarin Gunung Dukono dikabarkan ini mengalami erupsi setinggi 10 km, ya, yang terjadi di Halmahera Utara. Dan kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini ataupun pantauan terkini di Dukono. Aktivitasnya seperti apa? Sudah tersambung bersama kami Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Nampaknya Gunung Dukono belum baik-baik saja, ya, Bu Rita, ya?
6: Iya, sepertinya demikian, Mbak. Ya. Hari ini tanggal 9 Mei masih terjadi erupsi. Ya. Tadi di jam 16.49 teramati memang masih terjadi erupsi.
1: Oke. Untuk intensitasnya hari ini seperti apa, Bu Rita? Apakah sama seperti kemarin?
6: Kalau kemarin sekitar 1 km, ya, yang sekarang teramati kolom abunya itu di 900 meter di atas puncak, itu kurang lebih di 1987 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang waktu kemarin itu ke arah timur, sekarang kolom abunya ini ke arah timur laut, timur dan tenggara. Begitu.
1: Arahnya beda, ya, sekarang? Apa yang...
6: Beda, ya, karena mengikuti arah abu, demikian, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Seberapa besar pengaruh cuaca dan juga angin dalam erupsi ini, Bu Rita?
6: Iya, Karena kalau misalnya suatu erupsi gunung, ke arahnya tadi ya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya bisa berubah arah timur, arah tenggara, arah angin kemana nanti akan menentukan demikian. Sehingga kami menghimbau juga itu kepada masyarakat, kalau nanti ada rekomendasi kemudian disampaikan ke arah mana, itu mungkin masyarakat sudah harus juga berhati-hati, utamanya kalau misalnya untuk abu, itu sebaiknya mempergunakan masker ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk statusnya seperti apa Bu Rita saat ini? Apakah masih di level 2?
6: Masih di level 2, walaupun terjadi erupsi, tapi Gunung Dukono ini masih berada di status level 2. Ini memang gunung yang sangat sering erupsi, termasuk salah satu gunung yang paling aktif, cukup di aktif Indonesia. Ya? Ya, paling aktif. Itu 2024 erupsi, 2025 sempat menurun, 2026 kembali erupsi, demikian.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitasnya tertinggi di tahun ini atau seperti apa Bu?
6: Sebenarnya di tahun 1933 itu pernah terjadi juga Mbak yang sama. Kalau secara umum itu masih sama ya erupsinya itu. Hanya tadi di 2025 sempat terjadi penurunan, tapi belum besar sekali, makanya ini selalu berada di status level 2 waspada begitu. Hanya kami terus mengupdate itu,
1: diperbarui terus ya untuk
6: Untuk berapa besar area yang harus dihindari begitu, supaya aman, demikian.
1: Oke, kalau materialnya sendiri seperti apa Bu yang dihasilkan, dikeluarkan dari erupsi Gunung Dukono ini?
6: Iya, di Gunung Dukono memang yang saat ini kita khawatirkan itu dari lontaran material, ya Mbak ya, lontaran material yang berasal dari magma itu, kemudian abunya, dan kalau misalnya hujan kemungkinan akan ada lahar juga begitu. Itu yang memang harus diwaspadai, demikian.
1: Oke, baik. Kalau untuk wilayah amannya, jaraknya radius berapa kilometer?
6: 4 kilometer saat ini ya, untuk status waspada level 2 di Gunung Dukono, betul 4 kilometer.
1: Itu kan arahnya berubah-ubah ya Bu Rita. Kalau imbauan untuk masyarakat sekitar seperti apa, yang khususnya di pemukiman sekitar ya?
6: Iya, kalau yang arah berubah-ubah itu tadi untuk abu ya Mbak ya, itu kan kemungkinan atau awan itu ke arah mana gitu condongnya. Sedangkan untuk radius 4 km tetap dihitungnya sama dari kawah yang memang aktif. Yang kawah paling aktif saat ini adalah kawah Malupang Warirang. Nah itu dari situ radius 4 km yang memang harus dihindari oleh masyarakat begitu.
1: Oke, mungkin bisa disampaikan kembali ya, untuk hari ini berapa kali erupsi yang terjadi Bu Rita?
6: Yang tadi kami catat di 1649, Mbak, satu kali erupsi, tapi sebelumnya memang ada beberapa kali tercatat, sudah ratusan ya, dari semenjak 29 April begitu.
1: Baik. Nah, kalau alat yang digunakan oleh PVMBG untuk mendeteksi adanya erupsi ini seperti apa, Bu Rita? Sehingga ini bisa dilakukan pemantauan ya 24 jam.
6: Betul, pemantauan 24 jam ini memang dilakukan, itu di setiap kantor pengamatan gunung api kami memiliki alat untuk kegempaan, kemudian juga untuk mengetahui deformasi, emisi gas, kita juga punya alat untuk mendeteksi visual kawah, kemudian untuk permodelan, begitu, untuk memastikan di setiap gunung itu seperti apa. Seperti itu, Mbak.
1: Nah, kalau masyarakat sendiri sebenarnya bisa ya untuk memantau melalui aplikasi ataupun apa, itu bisa tidak?
6: Betul, melalui magma. Kami memiliki aplikasi itu Magma Indonesia, itu bisa diakses melalui website resmi Badan Geologi. Silahkan di situ ada informasi terkait berbagai status terkini dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu paling banyak ya gunung, banyak sekali gitu gunung api aktifnya. Sehingga silahkan untuk memantau kondisi gunung api yang memang mungkin berminat untuk dikunjungi, seperti itu ya.
1: Kemarin kan berita ada beberapa pendaki ya yang dikabarkan ini dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. 3 diantaranya dikabarkan hilang, tapi satu tadi kami berbincang dengan SAR langsung di sana, ada satu yang sudah ditemukan, masih ada 2 yang belum dievakuasi. Bagaimana untuk koordinasi dengan tim SAR agar memastikan mereka dalam proses penyelamatan tapi tetap aman di tengah erupsi Gunung Dukono? Terkait dengan 2 WNA yang masih belum dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Dan memang pendengar, dalam beberapa pekan terakhir kolom abu dari Gunung Dukono ini tercatat mengarah ke berbagai sisi, mulai dari barat laut, timur, tenggara hingga selatan. Statusnya juga masih dikabarkan di level 2, tadi disampaikan oleh Bu Rita. Ini artinya masih dalam level waspada. Tapi aktivitas erupsi ini masih terus terjadi hampir setiap hari. Ya Bu Rita, sudah tersambung kembali. Halo.
6: Baik, kami memang terus melakukan koordinasi Mbak dengan pemerintah daerah setempat. Memang kami mendapatkan kabar terdapat puluhan orang yang melakukan pendakian demikian ya, dan juga kami mendapatkan kabar terdapat korban. Tentunya dalam hal ini kami dari Badan Geologi menyampaikan duka cita yang mendalam, dan sebetulnya kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa rekomendasi radius bahaya itu bukan hanya formalitas, tetapi batas kelas keselamatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu kami terus meningkatkan koordinasi begitu ya.
1: Iya. Bagaimana koordinasi antara PVMBG dan juga tim SAR yang memang ini masih mencari dua WNA yang dikabarkan masih hilang di wilayah sekitar Gunung Dukono akibat adanya erupsi. Kemarin ada 20 orang dievakuasi, maksud kami ada 20 orang pendaki yang tercatat ada di Gunung Dukono saat erupsi terjadi. 17 diantaranya ini sudah dievakuasi, namun 3 hilang, 1 sudah ditemukan, artinya masih ada 2 yang masih belum dievakuasi. Dan pendengar, perubahan arah abu vulkanik ini juga nampaknya masih mencari tantangan tersendiri ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah dan juga otoritas pemantauan gunung api yang juga berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga. Dan kita akan coba update kembali tentang Gunung Dukono di lain kesempatan.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026. draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada,
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakhiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang. Mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Pontianak, Shalom. Dan pagi hari ini kembali kami hadirkan Lentera Minggu edisi 10 Mei 2026 dengan tema Jikalau Dunia Membenci Kamu, Ingatlah Bahwa Ia Telah Lebih Dahulu Membenci Aku. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Bersama Pak Yakobus Julianelis, penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Bima, mahasiswa Katolik jurusan Teologi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Ceri. Apa kabar? Salam sehat.
0: Kabar baik, Pak. Bapak gimana? Sehat juga pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Baik, Pak. Kalau begitu, silakan, Pak, untuk Lentera Minggu hari ini.
1: Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, salpe para pendengar RRI Pro 1 Pontianak pada Lentera Minggu, hari Minggu 10 Mei 2026. Marilah kita mendengar dan marilah kita membuka kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karya agung-Mu-lah yang menyatukan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, kehendak-Mu, kuasa-Mu. Pada hari ini kami telah memasuki pekan Prapaskah yang ke-6. Kami bersyukur atas Paskah yang telah Engkau berikan kepada kami, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kami bersyukur atas rahmat yang maha dahsyat dan maha agung ini. Kami akan selalu menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Dan dengan rahmat-Mu kami menyadari bahwa kami hanyalah milik-Mu. Semua doa kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, baik di 104,2 FM dan juga di media YouTube live streaming RRI Pro 1 Pontianak dan media digital RRI Pro 1 Pontianak. Dari ini kita akan merenungkan suatu bacaan yang luar biasa, yaitu dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Mari kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 18-21. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk merefleksikan ini, kita juga akan bersama seorang mahasiswa Katolik program studi teologi dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Apa kabar, Bima? Salam sehat.
2: Baik, Bapak. Salam sehat juga, Bapak. Bagaimana kabar Bapak juga di sana?
1: Baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hadir kembali dalam Lentera Minggu pada edisi 10 Mei 2026 ini. Kita akan merefleksikan ya tentang Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Nah, ini sebenarnya tema untuk bacaan hari Sabtu ya, tetapi sangat kontekstual untuk kita dalami bersama. Baik, sebelum kita berefleksi dan merenungkan bersama Bima, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes 15 ayat 18-21, ini merupakan suatu peringatan yang diberikan kepada Yesus, pada para muridnya ya, tentang kenyataan hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, Bima, perkataan Yesus ini kan sesuatu yang cukup mengejutkan ya, bahkan sangat mengejutkan, karena persoalannya adalah para murid hidup di dunia dan para murid membutuhkan seorang pemimpin, seorang guru, seorang imam, seorang nabi yang mampu memberikan kekuatan. Kekuatan yang mampu melindungi dia atau melindungi mereka dari segala hal yang dapat mengganggu mereka lah. Bagaimana Bima melihat ini sebagai suatu bentuk pernyataan kasih Kristus ya? Jikalau dunia membenci kamu, nah ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Silakan.
2: Ya baik Bapak, untuk ini sabda ini menunjukkan bahwa memang bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu bukanlah jalan yang selalu mudah, selalu mulus, kemudian selalu berbau hal-hal yang menyenangkan. Tetapi dibalik itu, ketika kita menjadi murid Kristus, ya Yesus ingin mengajak kita bahwa ini loh jalanku, apakah engkau siap untuk memikul salib? Nah ini, jadi kita sebagai murid Yesus, ya kita harus siap untuk menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan demi mempertahankan iman dan kebenaran. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau dari saya pribadi ketika saya seorang kaum muda lalu seorang mahasiswa, tidak sedikit memang orang berusaha hidup jujur malah dianggap sok suci. Nah ini kan tren-tren zaman sekarang, kalau misalnya sok suci hahaha, nah, seperti itu. Nah ini yang menjadikan kita kaum muda itu serasa tertinggal zaman. Padahal nyatanya sebagai seorang pengikut Kristus,

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 6.30 akan ada kabar dari Kalbar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Acara ini juga bisa Anda simak di 104,2 FM maupun live streaming kami di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, bisa langsung menyampaikan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau langsung bergabung di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis di Pontianak, dan tentu saja ada rekan-rekan saya dari Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan-rekan.
1: Hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua?
3: Luar biasa, alhamdulillah.
1: Baik, kalau begitu kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas dari Sintang dulu, bagaimana Riko?
3: Baik, terima kasih Ciri Lobis, ya luar biasa, biasa di luar juga kita ya, Daus. Bisa. Baik, karena ini akhir pekan, harusnya lebih bahagia, cuaca juga sama kayak kita ya, harusnya semangat. Tapi pagi ini masih mendayu, mendung, senduh, ya mudah-mudahan segera cerah, ya sehingga aktivitas di akhir pekan juga bisa terlaksana dengan baik. Lalu Ciri Lubis, kalau untuk pantauan lalu lintas yang melintasi jalan Cipmore masih sangat sepi. Namun kalau di jalan Simpang 5 kemudian lintas Melawi PKP Mujahidin itu sudah ramai lancar pagi ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Riko untuk informasinya. Kalau di Entikong bagaimana Jiki?
4: Ya, kalau di Entikong ini cuaca untuk kesempatan pagi hari ini masih mendung begitu, karena semalam itu pul diguyur hujan dengan intensitas ringan saja. Kemudian kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu, Cari.
1: Oke, baik. Kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
5: Jika. Oke. Iya. Iya. Oke, di Sanggau pagi ini Cherry dan juga teman-teman yang juga pendengar, pagi ini cuaca sudah mulai cerah dari kawasan Sabang Merah, karena semalam juga diguyur hujan dengan intensitas sedang gak lebat, angin juga lumayan kencang, jadi pagi ini sangat dingin Cherry. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena setiap minggu masyarakat juga sudah melakukan aktivitas di kawasan Sabang Merah untuk menikmati pagi yang cerah dan juga berolahraga Cherry.
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau di Sambas bagaimana Daus?
3: Ya Cherry Lubis, pagi hari ini di Kabupaten Sambas ya pantauan cuacanya cukup cerah sampai sekarang, dari kemarin juga cukup cerah ya. Walaupun dilihat dari lintas Saing Rambi aktivitas warga belum terlihat ya, tapi untuk arus lalu lintas cukup lengang Cherry ya.
1: Oke, baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Kalau di Pontianak sendiri pagi ini cerah, terang benderang, tapi sepertinya sekarang mataharinya mulai ketutup awan. Dan untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman juga masih lengang pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi pertama dari Pontianak, di mana 3 jemaah haji Kalimantan Barat ini batal berangkat tahun ini. Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima ini terus berlangsung lancar di Asrama Haji Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan hingga Sabtu 9 Mei 2026, jumlah jemaah yang telah diberangkatkan itu mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Namun demikian, 3 jemaah ini dipastikan tidak dapat berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji. Satu jemaah juga telah dipulangkan sehari sebelumnya, sementara satu jemaah lainnya dipulangkan pada Sabtu kemarin. Selain itu pendengar, terdapat satu jemaah yang masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat diberangkatkan pada kloter 25, gabungan dari Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau jika kondisi kesehatannya membaik. Nah, dengan kondisi ini pendengar, total jemaah asal Kalimantan Barat yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Sementara itu sebanyak 82 jemaah yang tergabung dalam kloter 18 ini dijadwalkan diberangkatkan pada Minggu dini hari dan akan bergabung bersama jemaah asal Provinsi Riau menuju Arab Saudi. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sebanyak 33 jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari Jumat kemarin. Silakan Riko selengkapnya.
3: Baik, terima kasih Cherry Lubis. Betul, kalau tadi dari Pontianak juga informasi tentang haji, namun Sintang juga sama karena memang ini masih musim haji ya. Dalam hal ini yaitu sebanyak 33 calon jemaah haji ini menuju embarkasi Batam, di mana dalam hal ini sebanyak 33 asal Kabupaten Sintang ini jemaah haji resmi diberangkatkan yaitu menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana pelepasan jemaah haji ini sendiri Lubis dan juga pendengar yaitu dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang tepatnya pada hari Jumat 8 Mei 2026 pagi. Dan sebanyak 33 jemaah haji ini juga diberangkatkan tahun ini yaitu berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, dan rinciannya itu Kecamatan Dedai ada sebanyak 4 jemaah, lalu Tempunak 1 jemaah, kemudian Spauk 1 jemaah, Binjai Hulu 3 jemaah, lalu Kelam Permai 2 jemaah, Sungai Tebelian 3 jemaah, dan Sintang yaitu 18 jemaah serta 1 orang petugas haji. Dan dalam hal ini jemaah termuda ya, terdapat jemaah termuda dari 33 calon jemaah haji yaitu berusia 25 tahun adalah Dimas Fajar Rananya berusia 25 tahun. Kemudian jemaah tertua yakni Ibu Suginem yang telah memasuki usia 80 tahun dan ini masuk kategori lansia. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, maksud kami Haji Holik sendiri menjelaskan bahwa seluruh jemaah asal Kabupaten Sintang ini yaitu tergabung dalam kloter penerbangan 18 bersama dengan jemaah asal Riau. Kemudian dari Pontianak itu diberangkatkan pada 9 kemarin ya, tanggal 9 Mei kemarin, lalu hari ini tepatnya tanggal 10 Mei ini mereka menuju Tanah Suci dan hari ini dimulai yaitu peribadatan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dan kita berharap mereka bisa melaksanakan dengan baik. Jika tidak ada kendala maka pada tanggal 20 Juni 2026 ini diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang. Tepatnya tanggal 22 itu sudah tiba dengan selamat, mudah-mudahan semuanya kembali ke Tanah Suci, dari Tanah Suci kembali berkumpul bersama keluarga dan kita berharap nanti menjadi haji yang mabrul dengan doa penuh harapan bisa terlaksana dengan baik. Kita-kita juga bisa menyusul ya. Lubis, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya dan kita akan beralih ke Antikong. Permintaan kambing kurban di Sekayam mulai naik. Informasi selengkapnya silakan Jeki.
4: Baik, jadi untuk informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan seiring mendekatnya Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas penjualan kambing di Kecamatan Sekayam mulai mengalami peningkatan. Seperti pedagang kambing Sekayam, Jatmiko mengatakan dirinya telah menyiapkan stok ternak sejak awal tahun untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Dan ia juga menyampaikan kambing jantan masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk kebutuhan ibadah kurban mandiri. Dan selain itu, pedagang juga tetap melayani kebutuhan akikah masyarakat sepanjang tahun berjalan. Kemudian Jatmiko juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga penjualan hewan ternak dapat berjalan lancar selama musim Idul Adha. Nah, momentum hari besar keagamaan dinilai mampu memperkuat perekonomian peternak lokal di Kecamatan Sekayam. Kemudian menurutnya harga kambing saat ini masih relatif stabil meski permintaan mulai meningkat dibandingkan hari biasa. Sejumlah kandang penjualan kambing di Balai Karangan juga mulai ramai didatangi pembeli dari berbagai desa sekitarnya. Demikian informasi pertama dari Antikong. Cherry.
1: Baik, terima kasih Jeki. Kita akan beralih ke Sanggau. Manggala Agni Sanggau, edukasi bahaya karhutla sejak dini. Selengkapnya silakan Cika.
5: Iya, terima kasih Cherry, di mana Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang Pondok Kerja Sanggau menggelar kegiatan outing kelas dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi siswa TK Rodatul Al-Atfal Muslim Sanggau pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Regu Manggali Agni Pokja Sanggau, Heri Riyadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga hutan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan sejak usia dini. Heri juga menjelaskan pendidikan lingkungan kepada anak usia dini juga menjadi langkah awal dalam membangun generasi yang peduli terhadap kelestarian alam. Ia juga menilai kesadaran tersebut juga penting agar anak-anak dapat ikut berperan dalam upaya pencegahan karhutlah di masa mendatang. Ia juga menambahkan dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diperkenalkan dengan fungsi serta kegunaan berbagai alat pemadam kebakaran milik Manggala Agni. Dikatakan pengenalan itu dilakukan dengan metode yang menyenangkan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Heri juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah masing-masing dengan harapan sinergi masyarakat dan edukasi lingkungan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan resiko karhutlah. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sambas. Bupati Sambas tinjau jembatan ambruk di Subah, langsung beri solusi. Selengkapnya silakan Daus.
6: Ya baik Cherry, betul sekali. Bupati Sambas Satono turun langsung meninjau kondisi jembatan yang ambruk di wilayah Subah baru-baru ini. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peninjauan tersebut, Satono juga langsung melihat kondisi jembatan yang rusak cukup parah dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi hingga mobilitas masyarakat yang kini menjadi lebih sulit akibat putusnya jalur penghubung tersebut. Jadi tidak hanya meninjau, Bupati juga langsung memberikan solusi sementara agar masyarakat ini tetap bisa beraktivitas dengan aman sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah disebut akan bergerak cepat untuk melakukan langkah perbaikan ini agar warga bisa kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin. Dan Satono juga menegaskan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan kebutuhan penting yang harus segera ditangani. Ia juga meminta seluruh pihak terkait ini bergerak dengan cepat dan bersinergi supaya proses penanganan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Masyarakat hanya berharap langkah cepat pemerintah ini bisa jadi solusi nyata agar aktivitas warga ini bisa kembali lancar ya, dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Cherry.
1: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Dan pendengar, kami akan rehat sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar, dan kita akan lanjutkan informasi kedua ya dari Kota Pontianak, di mana jembatan Kapuas 2 ini jadi titik rawan kemacetan. Dan kemacetan di kawasan jembatan Kapuas 2 kini dinilai semakin kompleks dan membutuhkan solusi percepatan pembangunan infrastruktur yang baru. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Syarif Izar Alaidrus, ini mengatakan persoalan kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Jalan Adi Sucipto menuju Trans Sungai Ambawang ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, menurutnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 kemarin, kawasan Pontianak ini sebenarnya diperkirakan butuh 5 jembatan penghubung untuk bisa mengurai arus kendaraan. Namun, sampai saat ini, infrastruktur maksud kami yang tersedia ini baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2, dan satu jalur duplikasi. Sehingga tambahan jembatan dinilai masih sangat diperlukan. Syari mengungkapkan, duplikasi jembatan Kapuas 2 ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena tingginya arus kendaraan dari wilayah timur seperti dari Sintang dan Sanggau maupun dari arah utara seperti Sambas dan Singkawang. Kondisi ini membuat kawasan jembatan Kapuas 2 rawan kemacetan dan kecelakaan. Bahkan sepanjang Januari sampai Mei 2026, disebut terjadi sekitar 18 kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ia berharap pemerintah daerah, pusat, dan anggota DPR RI asal Kalbar ini bisa mendorong percepatan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 maupun jembatan Kapuas 3 supaya persoalan lalu lintas tidak terus berulang. Kita doakan ya pendengar dan pemirsa, semoga ini segera diwujudkan, jadi nanti di tol Kapuas 2 itu tidak macet-macet terus setiap hari ya. Selanjutnya kita akan beralih ke Sintang. Panitia Hari Besar Islam Kecamatan Sintang menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Stadion Bani. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, pengurus Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Sintang ini akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yaitu berlangsung dilaksanakan nantinya di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Dan sholat id sendiri diperkirakan akan dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai. Selaku Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, yaitu Dr.Andes Haji Budi Harto MSI, beliau mengatakan bahwa memang pihaknya ini masih melakukan persiapan secara teknis dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan nantinya. Dan ini juga pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban ini terbuka untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya yang ingin melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, yaitu di Stadion Baning Sintang, mengingat tempat yang sangat luas, representatif, jadi terbuka untuk umum untuk melaksanakan secara berjamaah, yaitu di Komplek Baning, tepatnya di Stadion Baning Sintang. Yuk datang semuanya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 nanti akan dimulai sholat id secara berjamaah di Sintang. Cherry, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya, dan kita akan beralih ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau dorong sinkronasi perbatasan Sanggau Ketapang dipercepat. Selengkapnya silakan Cika.
2: Ya, betul sekali Cherry, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau dan Ketapang terus mempercepat sinkronisasi wilayah perbatasan antar kabupaten. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi wilayah kedua daerah itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengatakan proses sinkronisasi ini melibatkan pemerintah provinsi dan juga Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut kewenangan administrasi antar wilayah. Ia juga menilai penyusunan ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun investasi di kemudian hari. Ia juga menjelaskan sinkronisasi tersebut juga harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut juga tentang kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Nah, selain itu juga aspek administrasi, investasi, dan penyesuaian pembelian wilayah juga menjadi perhatian dalam pembahasan keduanya. Dan di tahapan berikutnya, ia juga menyebut bahwa kedua pemerintah kabupaten ini akan menyiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi nantinya akan meneruskan komunikasi kepada kementerian terkait juga guna mempercepat penetapan administrasi di wilayah perbatasan tersebut. Demikian informasi dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. TMMD Kodim Sanggau percepat pengerjaan jalan desa Semayang. Selengkapnya silakan Jeki.
3: Baik, benar Ceri dan pendengar, di mana akses transportasi warga di wilayah sasaran TNI Manunggal membangun desa TMMD mulai terbuka. Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau kini bergerak melakukan perbaikan dan pelebaran jalan penghubung antara desa Semayang menuju desa Persiapan Tanak di Kecamatan Kembayan. Komandan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahijia ini mengungkapkan pengerjaan infrastruktur tersebut menjadi salah satu sasaran utama TMMD sebab jalur tersebut sebelumnya sulit dilalui terutama saat musim hujan. Dan ia juga menyampaikan beberapa unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Jalan yang sebelumnya licin dan berlumpur, sambungnya kini lebih padat dan layak dilalui kendaraan. Dikatakan khusus untuk perbaikan fisik jalan, personil Satgas TMMD bekerja tanpa mengenal waktu demi mengejar target penyelesaiannya. Semangat gotong royong juga diperkuat dengan keterlibatan masyarakat yang turut membantu di lokasi pekerjaan. Dia mengatakan pembangunan jalan ini sangat dibutuhkan warga sebab kondisi sebelumnya dinilai cukup memprihatinkan dan kerap menghambat mobilitas masyarakat daerah dari daerah pedalaman Kembayan. Demikian informasi kedua dari Antikung. Jari.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas, di mana Sambas siapkan ekspor beras premium ke Sarawak, Malaysia, fokus dokumen dan standarisasi kualitas. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sambas kini mulai bersiap ya menembus pasar internasional melalui ekspor beras premium ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Dinas Pertanian saat ini tengah mempercepat berbagai persiapan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga standarisasi kualitas beras yang akan dipasarkan ke luar negeri. Langkah ini menjadi tindak lanjut setelah adanya kunjungan Menteri Pangan Sarawak beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah melihat peluang ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani di wilayah perbatasan. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Hermanto, mengatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyiapkan legalitas produk, kualitas kemasan, hingga komunikasi dengan perusahaan eksportir agar beras premium asal Sambas mampu bersaing di pasar Malaysia. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga mulai melakukan pembinaan kepada kelompok tani, dan para petani ini diarahkan menggunakan bibit unggul dan menjaga kualitas hasil panen agar sesuai dengan standar ekspor yang dibutuhkan pasar luar negeri. Dalam waktu dekat, pihak Sarawak juga disebut akan melakukan kunjungan balasan ke Sambas untuk membahas lebih rinci terkait jumlah kebutuhan beras dan persyaratan teknis ekspor. Dan pemerintah pun turut optimis langkah ini bisa membuka peluang baru bagi produk pertanian lokal agar semakin dikenal di mancanegara. Cherry.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Daus. Dan sebelum kita menutup kabar dari Kalbar, kita akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di YouTube. Ada Bang Lanius. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca cerah dan waktu malam beberapa waktu kemarin hujan, pul, dan di Subah sempat banjir tapi tidak begitu dalam. Sekarang udah surut karena hujannya tidak lanjut. Kalau rumahku aman, jauh dari banjir, sehat selalu semuanya dan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Lanius, selamat beribadah ya. Ada juga Dre ini yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo juga, selamat pagi ya. Oh, ada Bang Lanius lagi. Jembatan Subah yang ambruk daerah mana? Karena Subah Sambas luas. Bung Firdaus bisa kasih tahu.
4: Nah,
0: silakan Daus.
4: Itu di Tebuah Elok ya.
0: Oke, jadi di Tebuah Elok ya Bang Lanius ya. Untuk jembatan yang ambruknya semoga bisa segera diperbaiki ke depannya ya. Supaya bisa digunakan lagi. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Rico, Jeki, Cika, dan Daus. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu dan tetap semangat.
4: Siap.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 Mei 2026. Saya Cari Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Saya sudah mendengar program KDK.